Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo

0: Ya, salah satu memang yang penting ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar dia, sholawat dia, sholat obat dia, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
1: Ahmad Zarani menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Didi Rusti Kamtono, berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
2: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan.
3: Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah tidak 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
1: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Sarusani melaporkan.
4: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isa melaporkan selengkapnya.
5: Nah, itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas, itu juga beban juga, Mas.
6: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI

0: mengakselerasikan potensi ekonomi desa.
1: Ini akses desa, akselerasi ekonomi desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan. Kita belum berbicara dengan pengurus PBS. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami PBS kepentingan dari swasta mas, maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
0: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suboto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tinggi

0: pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
1: Kalau dikatakan Seragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Seragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
0: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Seragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Seragen. Selain sektor pertanian, Seragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel, kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Dari Surakarta, Menutisa melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan

0: bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
1: Pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu, dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.

0: Kalian yang bantu, jadi itu yang paling penting. Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
1: Saya mereka merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
0: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17

Persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasifika.

Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Ya, pendengar, nanti kami akan

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik

0: Redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Lubung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan

0: kita tetap dipercaya. Dari saya Antonio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bencana alam kembali menghantam Kabupaten.
3: Bencana alam kembali menangani bencana alam terus.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia, seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah

napas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, musim kemarau kembali menjadi tantangan bagi sektor pertanian di Kabupaten Cirebon. Keterbatasan pasokan air membuat sejumlah areal persawahan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap frekuensi musim tanam. Sebagai lahan pertanian, sebagian lahan pertanian ini bahkan masih hanya mampu ditanami satu kali dalam setahun karena pasokan air yang terbatas. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon kini mendorong peningkatan frekuensi tanam agar lahan pertanian bisa lebih produktif. Salah satu target yang dimiliki adalah mendorong lahan yang selama ini baru memasuki musim tanam kedua atau MT2 agar dapat ditingkatkan menjadi musim tanam ketiga atau MT3. Sementara itu, lahan yang selama ini hanya mampu ditanami pada musim tanam pertama, MT1, diupayakan bisa meningkat menjadi MT2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Yeni Nurcaya STMSI, mengatakan pencapaian tersebut sangat bergantung ya terhadap ketersediaan air untuk pertanian. Dan menurut Denny, kecukupan pasokan air menjadi faktor penting untuk memperpanjang masa produksi lahan pertanian. Dengan air yang tersedia, resiko lahan menganggur akibat kekeringan juga ini bisa ditekan. Di sisi lain, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tidak hanya mengejar peningkatan jumlah musim tanam, produktivitas setiap hektar lahan juga menjadi perhatian agar peningkatan produksi bisa memberikan hasil yang lebih optimal bagi petani. Dan menegaskan keberhasilan sektor pertanian tidak cukup diukur dari luas lahan atau banyaknya musim tanam. Produktivitas per hektar juga harus ditingkatkan sehingga hasil yang diperoleh petani semaksimal mungkin. Ya, menurutnya peningkatan kuantitas hasil pertanian juga harus berjalan beriringan dengan kualitas komoditas. Upaya mendongkrak produksi tidak boleh hanya berorientasi pada jumlah atau tonase, tetapi juga harus memperhatikan mutu hasil panen. Karena itu, berbagai kebutuhan tanaman selama proses budidaya juga harus dipastikan tersedia. Selain air, pupuk dan juga obat-obatan tanaman menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman sekaligus menjaga hasil panen. Pemanfaatan pupuk bersubsidi juga terus dioptimalkan untuk membantu memenuhi kebutuhan petani. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan di tengah tantangan musim kemarau.

0: Rata Rusni.
1: Kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolong, Sis. Udah banyak

Rupiah. Stop Judi Online. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, ada apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh?
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya, iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
0: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
0: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
0: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya, Bapak mana ada duit segitu. Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih menggigitkan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 ini lagi.
1: Aduh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?

0: deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu.

0: pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Cirebon. Ya, pendengar, protein menjadi salah satu gizi penting yang dibutuhkan anak selama masa pertumbuhan. Asupan protein yang cukup berperan dalam pembentukan otot dan juga tulangnya serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Karena itu orang tua perlu memastikan kebutuhan protein harian yang tentunya untuk anak ini bisa terpenuhi ya, melalui makan bergizi seimbang. Sumber protein pun juga tidak selalu harus berasal dari makanan yang mahal. Banyak bahan makanan yang mudah ditemukan dengan mudah juga diolah ya, menjadi menu yang sangat disukai anak-anak. Namun kebutuhan protein setiap anak juga berbeda-beda tergantung usia dan juga tahapan pertumbuhannya. Nah, mengutip dari laman Hiya Health, kebutuhan protein anak secara umum dapat dibedakan berdasarkan kelompok usia. Anak usia 1-3 tahun membutuhkan sekitar 13 gram protein per hari. Anak usia 4-8 tahun membutuhkan sekitar 19 gram protein per hari. Sementara anak usia 9-13 tahun membutuhkan sekitar 34 gram protein per hari. Angka tersebut juga merupakan gambaran umum. Kebutuhan setiap anak juga berbeda, sehingga pola makan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan masing-masing. Lantas, apa saja makanan yang bisa menjadi sumber protein untuk anak? Yang pertama adalah telur. Telur menjadi salah satu sumber protein yang mudah ditemukan dan relatif terjangkau. Bahan makanan ini juga mudah diolah menjadi bagian jadi berbagai menu ya, mulai dari telur rebus, telur dadar, hingga campuran nasi ataupun mie. Satu butir telur berukuran besar mengandung sekitar 6 gram protein. Dan telur juga bisa dipadukan dengan bahan makanan lain biar menu anak juga jadi beragam. Yang kedua adalah produk olahan susu. Produk olahan susu juga bisa menjadi pilihan untuk menambah asupan protein anak. Beberapa di antaranya adalah yogurt, susu, keju, Greek yogurt. Ini misalnya ya, bisa disajikan bersama buah ataupun oatmeal. Sementara itu susu dan keju bisa ditambahkan ke berbagai menu makanan. Untuk anak yang mengkonsumsi produk susu, pilih jenis yang sesuai dengan kebutuhan dan juga usianya ya. Kandungan gula tambahan juga perlu diperhatikan, terutama pada produk yang memiliki rasa. Dan yang ketiga adalah ikan. Ikan merupakan sumber protein yang baik sekaligus bisa memberikan berbagai zat gizi lain. Tidak harus salmon, ikan lokal seperti bandeng, gurame, ini juga bisa menjadi pilihan. Selain protein, sejumlah jenis ikan mengandung asam, lemak omega 3, vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan. Termasuk untuk mendukung perkembangan otak. Agar anak tidak bosan, ikan bisa diolah menjadi berbagai menu seperti sup, pepes, bakso ikan, atau dicampurkan ke dalam nasi. Masih ada sumber protein terbaik untuk anak-anak ya, yang tentunya sebagai orang tua juga harus pintar-pintar nih mengolahnya. Nanti Rina akan bagi informasinya tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu

informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sepertinya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang ramah rebutan mobil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal putra atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang tak punya hati.

keempat adalah daging sebagai sumber protein terbaik untuk anak-anak ya. Daging ayam, sapi, dan kambing bisa menjadi sumber protein dalam menu harian anak. Jika memilih daging bagian tidak terlalu berlemak, ini bisa menjadi pilihan ya. Berdasarkan data yang dikutip dari Hiya Health, dalam setiap 100 gram terdapat sekitar 18 gram protein pada daging sapi, 31 gram pada daging ayam tanpa kulit, dan 16 gram pada daging kambing. Daging ini juga bisa diolah menjadi berbagai menu yang lebih menarik bagi anak, seperti tumisan, sop, bola-bola daging, atau isian nasi. Yang kelima adalah selai kacang. Nah, selai kacang ini juga bisa membantu menambah asupan protein anak. Satu sendok makan selai kacang mengandung sekitar 4 gram protein, dan selai kacang juga bisa dioleskan pada roti gandum, dicampurkan ke dalam oatmeal atau yogurt, maupun digunakan sebagai pelengkap pancake. Saat memilih selai kacang, perhatikan label nutrisinya dan pilih produk yang tidak mengandung terlalu banyak gula tambahan ataupun garam ya. Dan yang keenam adalah oatmeal. Oatmeal tidak hanya mengandung serat, tetapi juga bisa menjadi salah satu sumber protein. Setengah cangkir oatmeal mengandung sekitar 7 gram protein. Nah, untuk bisa meningkatkan kandungan protein dalam menu sarapan, oatmeal dapat dibuat menggunakan susu dan juga ditambahkan telur, yogurt, selai kacang, ataupun biji-bijian. Tambahan buah juga bisa membuat menu oatmeal lebih bervariasi sekaligus menambah asupan vitamin dan juga mineral. Dan yang terakhir adalah roti gandum utuh. Roti gandum utuh ini bisa menjadi pilihan makanan yang praktis untuk anak. Satu potong roti gandum utuh ini mengandung sekitar 4 gram protein. Kandungan protein dan juga zat gizi lainnya bisa ditingkatkan dengan menambahkan telur, keju, atau selai kacang sebagai isian. Roti gandum juga bisa menjadi pilihan sarapan atau bekal sekolah yang praktis, namun tetap perhatikan komposisi dan juga kandungan gula serta natrium pada produk yang dipilih. Memenuhi kebutuhan protein anak tidak harus dilakukan dengan makanan yang mahal ya. Telur, ikan, daging, produk olahan susu, hingga kacang-kacangan ini juga bisa menjadi bagian dari menu sehari-hari. Dan yang terpenting, sumber protein sebaiknya diberikan secara beragam dan menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang agar kebutuhan zat gizi anak selama masa pertumbuhan juga bisa terpenuhi.

lagi tren banget ya, yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara

cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI.

0: kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api,

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar. Apakah sudah sarapan? Dan yang belum sarapan mungkin masih mencari-cari menunya mau apa ya gitu ya. Kok jam segini masih kebagian bubur enggak ya gitu ya. Nggak ngobrolin tentang bubur, bubur ayam ini bukan sekedar menu sarapan favorit masyarakat Indonesia. Hidangan yang mudah ditemukan di warung hingga kaki lima ini sekarang dinobatkan sebagai bubur terenak di dunia versi Taste Atlas dalam daftar top 100 Porridge in the World 2026 yang diperbarui pada Sabtu 15 Agustus, bubur ayam khas Indonesia ini menempati peringkat pertama. Daftar tersebut memuat 100 hidangan bubur dari berbagai negara yang dinilai berdasarkan cita rasa dan juga popularitasnya. Nah, bubur ayam merupakan hidangan berbahan dasar nasi yang dimasak hingga memiliki tekstur lembut dan kental. Bubur kemudian disajikan dengan suiran ayam serta beragam pelengkap yang membuat rasanya itu semakin gurih dan kaya. Nah, mengutip dari Taste Atlas, bubur ayam diperkirakan memiliki kaitan dengan tradisi bubur nasi dari Cina. Namun penggunaan bahan dan juga pelengkap lokal membuat hidangan tersebut berkembang dengan karakter yang khas Indonesia. Dalam penjelasannya, Taste Atlas menyebut pembuatan bubur ayam umumnya diawali dengan merebus ayam. Bagian ayam yang digunakan biasanya merupakan bagian berwarna lebih gelap yang biasanya menempel ya, masih menempel pada tulang gitu ya. Dan air rebusan ayam kemudian digunakan untuk memasak beras hingga menghasilkan bubur dengan tekstur kental dan cita rasa yang gurih. Setelah matang, bubur disajikan bersama suiran ayam dan berbagai pelengkap. Beberapa di antaranya adalah irisan daun bawang, bawang goreng, daun ketumbar, kacang tanah tumbuk, cakwe, dan juga irisan telur rebus. Bubur ayam juga bisa ditambahkan kecap, minyak wijen, ataupun kecap Cina. Kecap Cina, kecap ikan maksudnya ya. Dan cita rasa dari bubur ayam ini cenderung gurih dan juga tidak terlalu pedas. Bagi pecinta rasa pedas, sambalnya ini biasanya disediakan secara terpisah sehingga bisa ditambahkan sesuai selera ya. Nah, salah satu hal yang membuat bubur ayam begitu dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia adalah kemudahan untuk bisa ditemukan ya. Pedagang bubur ayam bisa dijumpai di berbagai daerah terutama pada pagi hari, dan hidangan ini pun sering banget menjadi pilihan sarapan karena praktis, mengenyangkan, dan dapat disesuaikan dengan selera melalui berbagai pilihan pelengkap. Taste Atlas sendiri merupakan situs referensi kuliner asal Kroasia yang mengulas makanan tradisional dari berbagai negara. Selain menyusun daftar kuliner, situs tersebut juga menyediakan informasi mengenai bahan makanan khas daerah dan rekomendasi restoran. Jadi, selamat untuk Anda penggemar makan bubur gitu ya. Bubur ayam Indonesia ini jadi bubur terenak di dunia versi Taste Atlas, dan mungkin juga Anda punya tempat makan bubur favorit yang ada di Cirebon. Nah, ada beberapa yang memang ciri khas dari Cirebon sendiri yang berkuah ya. Bubur sop ayam yang beberapa di antaranya itu ada yang dengan tambahan topping tetelan. Itu yummy dan gurih banget. Jadi pengen ya. Pagi ini untuk Anda semua, Rina akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sayang,
1: siapa?
0: Nanti kalau orang masuk kawin, saya suka depannya cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok, gak masalah. Yang penting, gak stunting loh sayang.
0: Stunting?
2: Itu dan saya.

0: gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tubuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti tidak mau stunting. Mas sayang, ada yang bikin takut.
1: Hah? Apa
0: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Tuh Antoni mau, pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Kelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah

0: ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan kertas sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Dan pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman di mana berita pemanggilan sidang atas nama Tata Sri Mangku Jaya bin Jateri ya, ditujukan kepada saudara Tata Sri Mangku Jaya bin Jateri, alamat terakhir di Pelandakan RT5 RW7 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 7 Juli 2026 waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat yang bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Ramanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bebas Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 163/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Priyatin binti Sabari sebagai pemohon melawan Tata Sri Mangku Jaya bin Jateri sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada

seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya.

cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan

tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja.

0: Dan kami sampaikan berita kehilangan kali ini. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Nurul Hikmah, nomor polisi E6285IR, merek Yamaha, berwarna hitam, tahun 2014. Nomor rangka MH32SV001EK 083553, nomor mesin 2SVD83683. Barang tersebut hilang pada Minggu 7 Juni 2026 pukul 8.30 wilayah Kota Cirebon, Sukapura, Kejaksan. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Nurul Hikmah beralamat di Jalan Sukasari Gang 7 RT 6 RW 3 Sukapura, Kejaksan, Kota Cirebon. Demikian berita kehilangan. Terima kasih.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, masa paling enak mau takut kalau sudah terjadi bencana?
1: Ketika

0: kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dan?
0: Begitu, No. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari, Jo, lari. Mari, Jo, cepat, Jo, lari.
1: Nah, kata Dan jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Go away, stay away from Maui.

0: Baik, mendengar, kali ini kami sampaikan pengumuman berita pemanggilan sidang atas nama Tata Sri Mangkujaya bin Jateri. Ditujukan kepada saudara Tata Sri Mangkujaya bin Jateri, alamat terakhir di Jalan Pelandakan RT 5 RW 7 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Selasa 7 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5B Pas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 163 /PDT.G/2026 /PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Prihatin binti Sabari sebagai pemohon melawan Tata Sri Mangkujaya bin Jateri sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai juru sita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya terima kasih.
1: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau miliknya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah guru, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: matematika. Eh, siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya. Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri. Eh, kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu? Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega. Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul. Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
1: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
2: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
3: Green Radio.

kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami, akan segera hadir Nono Kartono yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Dan di satu jam pertama akan hadir Idola yang akan menghadirkan dua narasumber, ada siswa Sanjore Homeschooling dan juga ada siswa SD Edu Global ya, dengan topik dari hobi jadi bintang renang. Wah, ini adik-adik harus simak ya. Oke deh, kalau gitu kini saatnya Rina pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kok disisain makanannya? Sayang loh ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
0: Rita FND.

SNC Buku. Fu Ima Dai In, yang artinya selamanya milikmu Ian. Novel karya Valerie ini bercerita tentang dinamika percintaan gadis bernama Alika dengan seorang laki-laki bernama Damian. Keduanya merupakan pelajar Indonesia yang merantau ke Jerman untuk melanjutkan studi mereka. Apakah ada yang lebih menyebalkan dari menyembunyikan perasaan atas nama pertemanan?

0: harus menjaga jarak aman, semata-mata agar yang kita cintai tetap merasa nyaman. Sekuat hati mencoba untuk bersikap biasa saja, namun nyatanya setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya adalah pemikat luar biasa. Setiap gerak-geriknya adalah candu yang tak bisa diabaikan begitu saja, tentu menjadi pengagum dalam diam penuh dengan tantangan. Cerita ini ditulis oleh Valerie yang lahir di Bogor 17 September 2001. Valerie tercatat mempunyai segudang hobi untuk mengisi waktu luangnya, salah satunya adalah menulis. Novel terbaru ini sayang tentu jika dilewatkan. Wu Ima Dai. Novel ini ditulis oleh Valerie yang berisikan kisah romansa yang bikin baper. Jika Anda tengah jatuh cinta pada seseorang namun tidak berani mengungkapkannya, novel berjudul Wu Ima Dai bakalan relate untuk Anda.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang adik-adik yang saat ini berada di rumah. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Lagu pertama ini bikin semangat. Kenapa? Karena temanya bagus banget untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Agar kita ini kalau jadi anak-anak harus punya mental juara. Nah, kita juga bakal hadirin nih teman-teman kita yang ada di Pro 1 RRI Cirebon, yang sudah hadir semuanya di sini, yang punya mental juara ya. Jadi kita bakal bahas soal yang awalnya hobi itu jadi bintang renang. Otomatis di sini ada yang pinter renang. Kita sapa dulu deh di acara idola untuk hari ini sudah ada Sultan Raditya Putra. Halo Sultan.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Aduh, apa kabar ini?
1: Baik.
0: Baik ya, sehat ya. Kemudian ada juga Jenaira Nur Azkia. Halo Jena.
2: Hai.
0: Hai, apa kabar?
2: Baik.
0: Kamu kelas berapa?
2: Dua.
0: Aduh, lucu banget. Kelas 2.

0: Oke, kalau kalau Sultan Raditya sekolahnya di mana?
1: Di Sanjore.
0: Di Sanjore homeschooling ya. Terus kalau Jena sekolahnya di
2: SD Edu Global.
0: Di SD Edu Global. Kalau Jena kelas 2, kalau Sultan kelas 5 ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh kenalan dulu dong pagi ini mungkin dari apa namanya dari Sultan dulu, disapa dulu, kameranya ada di sini. Nah.
3: Halo.
0: Ya lu. Kenalan nama saya siapa gitu.
3: Gimana ya?
0: Coba-coba. Halo, saya Sultan.
1: Halo, saya Sultan.
0: Umur saya?
1: Umur saya 10 tahun.
0: Saya hobinya?
1: Saya hobinya renang.
0: Oke, sekarang Jena bisa ya? Bisa dong, ngomongnya pinter kok, lihat sana. Halo.
2: Halo.
0: Nama saya?
2: Nama saya Jena.
0: Umur saya?
2: Umur saya 7 tahun.
3: Saya
2: hobinya renang.
0: Hobinya renang. Oke. Nah, sekarang ada juga nih ada Mama Jena yang bakal mendampingin kita siang hari ini ya. Mama Jena apa kabar? Ya,
4: alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
4: Sehat.
0: Jadi ceritanya bawa berapa pasukan?
4: Support semuanya.
0: Support semua. Dari boleh boleh diceritain ini sebetulnya dari klub apa? Dan ini pulang latihan atau seperti apa? Mungkin bisa diceritain dulu.
4: Ya, kami dari klub Sanjore Swimming Club. Dan teman-teman yang support di luar itu tadi pagi habis latihan nih. Iya, sangat support banget. Langsung datang ke sini.
0: Oke, okay. Nah, kalau gitu kita sapa-sama untuk teman-teman Sanjore Club ya. Dadah dulu, dadah. Hai semuanya.
4: Okay. Terima kasih. Udah datang gitu ya.
0: Kemudian oke, kita mulai ngobrol-ngobrol ya. Jadi untuk adik-adik, untuk pendengar Pro 1 semuanya, selain bisa dengarkan di 94,8, bisa juga nonton di kanal YouTube-nya RRI Cirebon. Jadi Jena, Sultan, Mama Jena juga bisa lihat di kanal YouTube. Boleh tanya-tanya di situ di live chat ya, atau bisa tanya juga ke WhatsApp 081324951935. Oke, saya dari Sultan Raditya Putra dulu. Prestasinya sudah punya prestasi ya?
4: Iya.
0: Boleh ceritain apa aja?
4: Pertama tuh ada di mana ya? Rada lupa.
0: Best swimmer. The Clover Sport Club ya. Itu tahun berapa?
4: Kalau nggak salah 2025 atau 2024 ya?
0: Oh, 2024 atau 2025 ya? Iya. Terus ada juga Best Swimmer Tritons Horizon Cup ya? Tahun berapa, sama juga di tahun itu?
4: Triton di 2025.
0: Triton di 2025. Ya. Oke, ini berarti kalau best itu berarti juara satu gitu ya?
4: Iya kayaknya.
0: Wah, keren banget, tepuk tangan dong. Yang di sana nggak ada yang tepuk tangan nih. Oke, ini boleh cerita nggak Sultan? Mulai renang itu berarti dari hobi awalnya ya? Atau gimana?
4: Iya.
0: Dari latihan gitu ya? Seneng latihan renang dari umur berapa?
4: Dari umur berapa ya? 6 tahun
0: pas masuk SD gitu ya, pas masuk sekolah itu ya?
4: Iya, waktu kelas 1 SD.
0: Terus abis itu gabung di klub.
4: Iya.
0: Nah, itu ceritanya gimana, siapa yang minta renang itu sebetulnya, siapa yang
4: Sultan sendiri.
0: Kenapa, emang seneng renang ya?
4: Iya, emang seneng renang sama suka air aja.
0: Suka air. Oke. Kok bisa seneng sama renang, kenapa nggak main bola, milihnya misalnya sekolah bola gitu atau apa gitu?
4: Kalau bola lebih besar resikonya kepleset. Sama apa?
0: Kalau renang enggak ada resikonya.
4: Iya, enggak ada resikonya.
0: Terus enak juga mungkin ya. Kalau renang enak. Oke. Okay. Enaknya apa kalau renang?
4: Apa ya? Enak aja buat olahraga gitu.
0: Buat olahraga.
4: Nah, mainan air ya.
0: Oke. Okay. Nah, bisa gaya apa aja sekarang?
4: Wah, udah banyak ya.
0: Apa aja?
4: Semua gaya.
0: Iya, udah semua gaya. Semua gaya. Kalau aku banyak gaya soalnya. Bisa banyak gaya. Kalau Sultan semua gaya udah dikuasain ya. Keren banget. Nah, berarti latihannya itu setiap hari atau seminggu berapa kali?
4: Iya, hampir setiap hari.
0: Hampir setiap hari? Serius?
4: Iya, ada latihannya setiap hari.
0: Di mana?
4: Untuk latihannya kita ada di Arhanud. Sama ada di Pasifik Sumber. Okay. Terus kita yang terbaru itu ada di Simpatik setiap hari Minggu.
0: Oh, oke.
4: Okay. Simpatik di apa namanya ya?
0: Jadi bisa pindah-pindah gitu ya,
4: ganti
0: tempatnya. Jadi enggak bosan ya.
4: Di Star juga.
0: Oh, di Star juga.
4: Betul.
0: Oke. Okay. Setiap hari berarti jam berapa biasanya Sultan?
4: Sekarang seringnya sih malam ya. Ya.
0: Seringnya malam jam berapa?
4: Setengah 7 ya. Iya, setengah 7.
0: Jam setengah 7-an sampai
4: setengah 8 kan.
0: Oh, berarti jaman ya?
4: Iya, satu jam.
0: Satu jam. Kemudian, nah kalau orang tua emang dukung Sultan ya?
4: Iya.
0: Kenapa katanya?
4: Ya biar ini aja, apa, berprestasi.
0: Oh, biar berprestasi. Dan ternyata memang Sultan udah menunjukkan ya, Sultan udah punya prestasi. Dua prestasi ini atau sebetulnya masih banyak lagi?
4: Baru dua itu aja
0: ya. Tapi keren banget Sultan ya. Nah, kira-kira pelatihnya siapa nih? Boleh diceritain?
4: Ada Coach Dudi pertama.
0: Halo Coach Dudi gitu. Terus ada siapa lagi?
4: Ada siapa lagi ya?
3: Coach Helen.
4: Oh iya, Coach Helen juga iya.
0: Ada lagi?

0: Siap. Waktu dulu tuh pernah ada, cuma sekarang
1: udah
0: nggak ada deh.
1: Oke, baik. Nah, ada Coach Dudi pokoknya ya, salah satunya ya. Nah, sekarang kan udah punya prestasi, sebetulnya cita-citanya apa? Memang ada cita-cita lain atau memang pengen jadi atlet renang aja?
0: Perenang aja.
1: Terus, memang sengaja pengen punya cita-cita perenang gitu ya? Wah, keren. Sultan, kemudian sekarang ada si Mungil, Jena, kelas 2 SD. Dari SD Edu Global ya. Kalau boleh tahu, Jena dari umur berapa suka renang?
2: 5.
1: Dari umur 5 tahun sekarang, iya. 6 ya tadi cerita. Sekarang 7, berarti udah 2 tahun ya. Oke, udah punya prestasi kan?
2: Udah.
1: Ingat gak prestasinya apa aja?
2: Renang.
1: Iya, renang, masa lari.
0: Best swimmer di mana ada?
1: Ada best swimmer di mana aja. Ingat gak?
0: Ingat gak?
1: Malah aku yang lebih inget loh. Nih ya, best swimmer Mega Mendung Fun Swimming tahun 2025. Terus ada juga di 2026, tahun ini berarti ya, best swimmer The Clover Fun Swimming ya, di 2026. Terus apalagi nih mah, best swimmer kejurkap
0: kemarin 2026. Terakhir
1: ya, biar Hanut Pilang. Padahal baru 2 tahun latihan ya.
0: Iya.
1: Emang Jena seneng renang? Kenapa seneng renang?
2: Ya, biasa di prestasi.
1: Iya, biar punya prestasi. Pas punya prestasi seneng banget gak?
2: Seneng.
1: Ya pasti ya, oke. Mah, ini kalau boleh tahu, umur 5 tahun udah mulai latihan.
0: Iya.
1: Umur 5 tahun, apa memang sebetulnya dari sebelum ketika masih bayi itu sudah dikenalkan dengan air atau gimana sih sebetulnya?
0: Sebetulnya awalnya itu hanya pengen, yang penting anak bisa renang gitu.
1: Oh, awalnya gitu
0: ya,
1: aja.
0: Awalnya itu aja, pengen anak bisa renang. Gak sampai kepikiran buat sampai
1: prestasi,
0: sampai kesini dijadiin atlet gitu kan ya. Cuman buat, ya itu awal-awalnya cuman pengen buat renang. Cuman dari coachnya, ini ada kemampuan gitu ya.
1: Ada bakatnya.
0: Terus sama coachnya, pertama itu ditawarin buat ikutan lomba waktu itu di Bandung, di Bandung itu pertama kali ikutnya juga gitu.
1: Tapi waktu itu nggak belum dapat ya?
0: Iya belum dapat, karena hanya nyobanya itu waktu di Bandung cuma satu gaya, karena baru bisanya itu gaya bebas aja gitu.
1: Okay. Ya. Sekarang gaya udah menguasai gaya apa aja Jena?
0: Kayak apa? Kayak sebut?
1: Jangan kayak aku banyak.
0: Gaya bebas.
2: Sama gaya kupu.
1: Sama gaya kupu-kupu. Paling suka gaya apa?
0: Gaya apa?
2: Gaya
0: apa? Adik dari gaya bebas.
1: Oke, baik. Jadi kan latihan tiap hari juga ya, sama ya?
0: Iya, tiap hari.
1: Jena capek gak sih?
2: Capek.
1: Oh, kasihan banget. Terus tapi tetap mau? Tetap mau latihan?
2: Iya.
1: Tetap semangat, Jena?
2: Iya.
1: Kenapa? Kan capek. Kenapa? Ya? Seneng?
2: Iya.
1: Iya, karena seneng. Cita-citanya apa sih? Pengen jadi apa? Wah, kita doakan sama-sama. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan tercapai. Kalau Sultan pengen tetap konsisten di jalur renang, atlet renang ya. Keren, mudah-mudahan semuanya tercapai. Tapi ngomong-ngomong, kalau Jena nih punya ini nggak, apa namanya, punya pelatih favorit nggak?
2: Punya.
1: Siapa sebutin?
2: Ya Kak Dudi lah.
1: Oh Kak Dudi, panggilnya Kak Dudi ya, Coach Dudi.
0: Coach Dudi.
1: Kenapa milih Coach Dudi? Galak nggak Coach Dudi? Enggak ya, baik ya,
0: baik
1: ya. Yang paling disuka dari renang tuh apa?
0: Yang paling disuka.
1: Main aja begitu, main air ya. Suka banget main air. Oke. Nah, cara bagi waktunya gimana ya sebetulnya? Sultan dulu deh. Karena kan harus sekolah. Habis sekolah terus tiap hari latihan renang. Cara bagi waktunya susah nggak?
0: Enggak
1: ya. Jadi sekolah ya tetap jadi nomor satu ya.
0: Iya.
1: Kalau di homeschooling ada PR juga nggak?
0: Homeschooling waktu dulu pernah ada, cuma sekarang belum pernah lagi.
1: Belum pernah lagi ada PR ya?
0: Iya.
1: Oh oke. Okay. Tapi dua-duanya jalan ya. Sekolah jalan, latihan renang juga jalan.
0: Iya.
1: Yang paling sulit renang ada nggak kendalanya?
0: Ada.
1: Apa?
0: Teknik.
1: Kenapa sih tekniknya ajarin dong?
0: Teknik tuh kebanyakan pada susah, terutama gaya kupu ya. Itu jujur lumayan susah.
1: Apa susahnya?
0: Apa ya?
1: Aku banyak nanya ya, nggak apa-apa.
0: Kupu tuh salah satu gaya yang berat, sama tenaga, apa, keluar tenaganya lebih banyak dibanding gaya yang lain.
1: Tapi sekarang udah menguasai kan?
0: Iya udah.
1: Cara mensiasatinya gimana Sultan? Ya latihan ya berarti ya?
0: Iya latihan.
1: Latihan terus dan pada akhirnya bisa.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ke depan ini ada rencana untuk ikut lomba-lomba lagi nggak?
0: Ada di Jakarta.
1: Oh kapan itu?
0: Tanggal berapa ya?
3: Oktober.
0: Oh iya Oktober. Oh iya.
1: Di bulan Oktober di Jakarta apa ya?
0: Di Bulungan, Student Open.
1: Oke. Okay. Dan rencana. Untuk umur seumuran anak ini juga ya,
0: iya,
1: Sultan
0: betul.
1: Ya.
0: Jena juga ikut.
1: Oh, Jena juga ikut. Iya, Jena. Wah, Jena mau ke Jakarta mau

0: lomba.
1: Ini kan mau nih Oktober nih, berarti 2 bulan lagi ya?
2: Iya, 2 bulan lagi nih.
1: Persiapannya apa, Sultan?
2: Apa ya, ya jaga kesehatan sama ini aja sebenarnya.
3: Latihan.
2: Iya, latihan.
1: Latihannya konsisten begitu ya? Pernah gak telat latihan ya? Atau gak datang gitu?
2: Gak pernah ya?
1: Gak pernah, pokoknya datang terus ya?
2: Iya.
1: Oke, kalau Jena, Jena, iya Jena mau ke Jakarta juga nih, mau ikut lomba juga nih Jena. Persiapannya apa Jena, supaya nanti bisa menang di sana?
4: Belajar berenang.
1: Belajar berenang. Jena, kesulitannya apa sih kalau berenang tuh? Ada gak? Aduh, paling sulit tuh begini, begini, begini gitu.
4: Ya, kayak punggung.
1: Kayak punggung, itu agak susah ya? Kenapa susah?
4: Karena
1: di punggung gitu.
2: Karena apa?
1: Kenapa sayang? Coba ceritanya ke mama deh, jangan ke aku deh. Enggak kan deg-degan ya, aku gak galak kan.
2: Iya. Karena mungkin kalau gaya punggung itu tangannya kan gini ya. Jadi agak kejedot kepada kepalanya gitu pas akhir finishnya tuh.
1: Oh iya iya. Jadi mengira-ngira aja sih mama itu perlu fokus ya.
2: Iya betul.
1: Tapi biasanya kalau anak-anak itu apa aja sih kesulitannya selama mama apa namanya mendampingi anak nih?
2: Tekniknya ya mungkin sama
1: teknik ya.
2: Tekniknya betul gitu. Jadi untuk tangannya, kakinya juga gitu.
1: Oke. Ada Jena ya di TV. Bagus. Nah di era Rachel Bond ini kan Jena diantar banyak teman-teman.
2: Teman-teman ya.
1: Tahu gak siapa aja di itu yang datang?
2: Ada siapa? Ya,
1: ikutnya terjena.
2: Ada siapa?
1: Siapa?
4: Ada Gendis.
1: Gendis terus.
4: Dias.
1: Dias.
4: Sama Akila. Via. Sama
2: Hai.
4: Putra.
2: Azaya. Terus Aisyah. Terus apa lagi?
1: Ada dong ke kamera. Ada.
2: Siapa lagi?
1: Oke, nanti kita break dulu ya, Mah ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jena nanti akan cerita lagi sama Sultan gimana sih caranya supaya punya prestasi ya, biar teman-teman yang dengerin di rumah juga yang lihat di kanal YouTube itu juga bisa ikutan seperti Jena dan Sultan punya prestasi, punya bakat di bidang renang ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di Pro 1.

Solar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegang. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: kreativitas dan inspirasi anak Indonesia masih akan terus berlanjut. Tetap bersama kami di Idola Radio Republik Indonesia.
1: Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon di acara Idola. Kita bareng-bareng ya. Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon di acara Idola. Oke. Sekarang Jena, aduh, jadinya tertarik banget sama Jena. Udah gak deg-degan kan sekarang ya. Jena, boleh cerita gak sih? Kan sekarang kan Jena udah punya prestasi nih. Ada tiga prestasi nih. Mungkin berbagi nih sama teman-teman yang ada di rumah, yang apa namanya, yang suka renang begitu ya, pengen renang, pengen punya prestasi. Caranya gimana sih Jena?
2: Caranya gimana?
1: Ada tips gak supaya punya prestasi kayak Jena? Pengen kayak Jena nih punya prestasi, caranya gimana?
2: Gayanya dibenerin lagi.
1: Gayanya dibenerin lagi. Terus?
2: Terus? Fokus latihan.
3: Fokus latihan.
1: Fokus latihan ya. Oke. Jena, kalau misalnya mau latihan, biasanya Jena ini gak sih, apa ada makanan favorit gak sih? Pokoknya aku harus ini dulu nih gitu. Atau apa gitu?
3: Ada.
1: Gak ada?
2: Gak
1: ada. Ada apa? Kalau renang memang ini ya kebanyakan mau gitu.
2: Oh, enggak sih.
1: Enggak ya. Kamu ini kata gitu.
2: Enggak.
1: Gitu. Oh, enggak
2: boleh. Enggak boleh ya. Sama kosnya sih sebenarnya enggak boleh.
1: Oh, sama kosnya enggak boleh.
2: Iya, cuman saya jadwalin sama Jena seminggu sekali.
1: Oh, cheating gitu lah ya.
2: Iya, cheatingnya hari Minggu setiap minggu mau makan mie gitu.
1: Tapi enggak boleh ya, maksudnya ngaruh enggak? Iya. Kalau makan-makan seperti itu.
2: Iya, enggak boleh sebenarnya gitu sama kosnya.
1: Aduh, suaranya. lanjut man,
2: nggak boleh.
1: Katanya? Karena ngaruh ya.
2: Ngaruh juga ya gitu. Pokoknya suruhnya itu makanannya sehat gitu, proteinnya tinggi, itu telur gitu sih.
1: Oh, berarti proteinnya harus tinggi supaya supaya apa namanya, latihannya tuh jadi punya tenaga ya, supaya kuat ya Jena ya. Nah, emang makanan favorit Jena apa sih? Selain mie ya.
2: Selain mie
1: apa?
3: Telur.
1: Oh, telur. Terus apa lagi makanan kesukaannya? Telur doang. Lupa semua.
2: Nasi.
1: Ya, terus apa lagi? Ayam enggak? Enggak suka
3: ayam?
1: Ayam
3: suka.
1: Suka juga. Wah, keren. Jadi untuk adik-adik di rumah nih yang pengen punya prestasi, supaya belajarnya, supaya latihannya fokus, makanan-makanannya harus sehat berarti Jena ya. Seperti Jena nih makan, suka banget makan telur. Kalau Sultan ada enggak makanan favorit nih kalau misalnya renang, aku pokoknya harus makan ini dulu biar kuat gitu.
4: Apa ya, telur juga sama daging itu.
1: Sama enak. Daging bukan seblak kan, jangan.
4: pedes
1: ya. Itu pokoknya harus makan itu dulu baru kuat ya.
4: Ya enggak juga sebenarnya, ada lagi.
1: Apa?
4: Nugget.
1: Oh, oke. Dan otomatis mama suka ini ya, mama atau bunda sih biasanya panggilannya apa?
4: Bunda
1: ya. Bunda berarti otomatis tahu nih masakan kesukaannya.
4: Iya.
1: Sultan ya. Oke. Sultan, kalau renang tuh apa ya, kadang-kadang ada ini gak sih, apa namanya, kayak cedera gitu ya. Ada gak sih pas latihan kayak gitu, ada gak? Atau kaki kram atau apa gitu?
4: Iya, kaki kram itu udah yang paling umum sebenarnya.
1: Oh, paling umum.
4: Karena banyak yang kena juga.
1: Biasa kenapa kalau lagi latihan kayak gitu kram kaki?
4: Masih gak terlalu tahu ya, apa karena terlalu
1: kurang ini kali, apa namanya, peregangan ya. Biasa kurang peregangan ya.
4: Iya, langsung ini gitu.
1: Oh, langsung kena seperti itu. Berarti Sultan juga pernah?
4: Iya pernah kalau gak salah.
1: Terus gimana caranya supaya itu sembuh lagi? Oke.
4: Apa ya? Udah lama soalnya.
1: Oh, udah nggak lagi sekarang berarti ya?
4: Iya.
1: Ke awal-awal aja mungkin ya? Atau ada lagi nggak selain kram gitu, cedera gitu nggak?
4: Nggak, paling
1: nggak pernah.
4: Apa? Kayaknya kepala kejedot aja.
1: Oh, yang lain tadi kayak Jena gitu ya? Jadi nggak bisa ngira-ngira tiba-tiba.
4: Iya.
1: Tiba-tiba udah nyampe gitu ya?
4: Iya.
1: Oke. Terus nggak ada lagi ya?
4: Udah nggak ada.
1: Kedinginan gitu pernah?
4: Oh iya, kedinginan juga.
1: Itu paling sering sih ya, kayaknya.
4: Kedinginan. Paling sering.

0: Oke, jadi untuk teman-teman di rumah nih yang nggak biasa renang supaya nggak kedinginan, apa harus kayak gimana dulu? Ada nggak tipsnya?
1: Gimana ya? Nggak ada.
0: Kayak. Atau harus kaki dulu dimasukin ke air gitu supaya bisa adaptasi atau gimana? Yes. Baru tuh mulai. Iya kali ya itu ya. Oke. Nah sekarang, tadi aku udah nanya soal persiapan belum sih, Bang? Ke Jakarta?
1: Belum.
0: Ya, baru ke Cina ya? Ada nggak persiapannya?
1: Persiapan tuh apa ya? Olahraga di rumah aja sih, biar tenaga nanti renang tuh optimal.
0: Oke. Jadi jangan karena apa namanya kita mengikuti olahraga renang, ya olahraganya hanya renang doang. Berarti ada olahraga-olahraga
1: ada,
0: yang
1: ada fisiknya juga. Kita setiap hari Minggu itu ada fisik trek naik ke gunung di daerah simpatik gitu dari sana.
0: Oh, mungkin dikit ya. Mungkin
1: iya, jalan terus nanti ada naik apa kayak tangga gitu, lompat-lompat tangga buat nambah fisiknya juga.
0: Seminggu sekali
1: setiap hari Minggu.
0: Setiap hari Minggu. Oke, okay. Dan itu bareng-bareng semua.
1: Bareng-bareng, betul.
0: Waduh.
1: Jadi okay. Semangat pada semangat ya anak-anaknya.
0: Nah, ini sekarang ke mamanya, Mama Dina mungkin ini mewakili semua mama-mama yang datang. Karena mungkin yang prestasi ini bukan dua ini aja ya.
1: Iya, yang lain juga berprestasi.
0: Banyak betul. Prestasi di klub renang ya. Mungkin bisa cerita ini ke mama-mama yang ada di rumah yang pengen punya anak itu punya prestasi gitu loh, Ma. Gimana caranya?
1: Ya, untuk ini paling konsisten dalam latihan renang sih, itu yang paling penting gitu.
0: Maksudnya enggak, kadang-kadang kan orang tua kadang bingung juga nih, anak saya itunya apa ya bakatnya gitu. Gimana, Ma?
1: Paling ngarahin, kita dukung aja sih anak bakatnya di mana gitu. Dan ternyata Jena itu ada suka juga sama berenang, jadi aku dukung gitu untuk berenangnya. Jadi setiap latihan aku coba buat, walaupun aku kerja juga ya, aku coba buat nemenin latihannya gitu, buat support Jenanya gitu.
0: Oke, walaupun kerja selalu menyempatkan
1: iya, mengantar.
0: Tapi mengantar gantian ya sama papanya.
1: Iya, kadang seringnya malah berdua. Ayahnya sama saya yang nganterin gitu. Buat support gitu maksudnya buat ke anaknya juga.
0: Jadi untuk mama-mama di rumah nih yang pengen anaknya juga punya prestasi, ya dilihat dulu bakatnya apa ya. Iya, gitu. Kalau renang, oke, masukin ke klub renang gitu.
1: Betul.
0: Dan kadang-kadang kan ada anak yang tiba-tiba down di pertengahan. Yang seperti itu ada tips enggak, Ma?
1: Kalau udah capek banget, Jena juga pernah tuh seperti itu, udah kayak mogok lah ya gitu, nggak mau berhenti ya. Kita istirahat, paling kita bantu buat istirahat dulu gitu. Terus kalau misalkan udah kita tanya lagi nih, Jena gimana mau ikut renang lagi? Terus baru mulai ikut lagi renangnya.
0: Gitu. Jadi memang karena namanya anak-anak ya.
1: Iya. Mungkin udah ada titik
0: jenuh
1: gitu ya.
0: Kita
1: aja
0: kerja dulu ya.
1: Jenuh betul gitu.
0: Apalagi anak-anak. Oke, ya adik-adik yang ada di rumah yang pengen nanya sama Sultan, nanya sama Jena, yang punya prestasi renang boleh WhatsApp ke 081324951935. Di YouTube RRI Cirebon juga boleh ya kirimkan live chatnya. Ini di ada siapa nih? Ada Tia di Perum ini yang WhatsApp ya. Halo. Halo juga, aku mau tanya sama Jena katanya. Jena bisa nyanyi enggak? Oh salah. Jena bisa renang kayak apa aja katanya gitu. Kalau menang lomba, dijawab dulu deh. Jena bisa renang kayak apa aja? Dari Katia nih yang nanya.
1: Jena bisa renang kayak apa aja?
0: Bebas sama kupu, tadi udah jawab sih ya. Tapi belum sengaja saya tanyain lagi ke TS. Kalau menang lomba suka dikasih hadiah enggak sama mamahnya? Wah. Cerita jujur, jangan lihat ke mamah, langsung lihat ke sini ya. Suka dikasih hadiah enggak?
2: Ya, suka.
0: Suka apa hadiahnya? Mamahnya udah deg-degan.
1: Apa?
0: Apa hadiahnya biasanya kalau dikasih sama mamah? Dikasih mainan sama mama, seneng gak?
2: Seneng.
0: Oke, terus oh ya ini ada lagi. Kalau Sultan, oh gak ada. ke WhatsApp kita ya. Ini masih rumah kreatif Sanjuri. Hai Jena dan Sultan katanya. Hai. Sultan bingung, cuma itu aja. Jadi gak apa, dari rumah kreatif Sanjuri. Hai Jena dan Sultan, ini sekolah berarti ya? Sekolahnya?
1: Iya, sekolah.
0: Sekolahnya dan juga klub
1: renangnya.
0: Jena, kalau Jena apa namanya teman-teman nih tahu nggak teman-temannya Jena nih kalau Jena tuh renang, pinter renang.
2: Tahu
0: semua. Terus apa kata teman-teman? Teman-teman di SD, di global misalnya.
1: Apa?
0: Wah keren gitu Jena ya, paling gitu aja ya. Oke, kalau Sultan, ya Sultan gimana? Teman-teman tahu nggak punya teman-teman kan di rumah atau di sekolah gitu? Itu tanggapannya gimana kalau soal ketika Sultan dapat prestasi renang?
1: Pada ngucapin selamat sama ya apa ya semangatin gitu buat ini lomba nantinya.
0: Oke. Sekarang saya baca lagi nih ada Melianti. Halo Jena, lo kok hilang sebentar ya? Hilang itu gimana Jena?

0: Argentina. Semangat berenangnya ya, jangan mudah menyerah. Juara terus sampai ke tingkat atlet internasional. Amin.
1: Terima kasih doanya.
0: Jadi punya cita-cita enggak sampai ke internasional? Punya misalnya ke Plumbon gitu.
1: Sebelahan
0: ya. Gimana Cina? Punya enggak pengen pergi ke luar negeri terus menang, bisa membahagiakan orang tua dan juga membanggakan Indonesia?
2: Mau banget.
0: Oke, caranya gimana berarti? Harus
3: latihan
0: terus. Kalau Sultan ada enggak cita-citanya? Otomatis ya. Pengen ke jadi atlet internasional ya?
2: Iya.
0: Nah, caranya gimana Sultan?
2: Sama kayak Jena tadi, sering latihan dan yang pasti jaga kesehatan tubuh ya.
0: Jaga kesehatan tubuh. Tapi pernah enggak sempat mentalnya down gitu? Misalnya ketika aduh kayak jenuh nih gitu.
2: Enggak kayaknya.
0: Enggak ya. Terus kan pernah nih ikut lomba terus enggak dapat. Perasaannya gimana?
2: Ya apa ya? Ya udah aja sebenarnya.
0: Serius udah aja gitu. Enggak ada sedih-sedihnya gitu. Kalau aku makin sedih.
1: Sedih ya. Sedih mungkin sedih.
0: Sedih ya.
1: Sedih. Tapi tetap semangat gitu ya.
0: Tetap semangat ya. Oke. Jena lagi nih Sultan. Siapa sih orang yang paling berpengaruh sama prestasinya Sultan?
2: Pertama jelas ada di keluarga.
0: Siapa?
2: Keluarga.
0: Ya, kalau di keluarga siapa? Pertama nih.
2: Ayah
0: dan ibu ya. Oke, terus abis itu siapa lagi yang paling berjasa?
2: Ada pelatih Coach Dudi ya.
0: Aku gak disebut. Oh iya, lanjut. Kenapa kalau yang keluarga ini biasanya ngasih supportnya seperti apa?
2: Apa ya, supportnya kadang-kadang ngasih apa peralatan renang yang cukup bagus.
0: Peralatan renang apa aja?
2: Wah, banyak.
0: Cerita nih biar teman-teman di rumah juga tahu.
2: Yang paling umum kacamata renang. Kedua yang kaki katak gitu tuh, pins.
0: Oh, yang itu kayak pelampung itu ya maksudnya?
2: Ada kaki katak.
0: Oh, kaki katak. Oh, oke. Oke, yang di kaki itu ya.
2: Terus apa lagi? Sama pelampung.
0: Pelampung. Ya, itu ngaruh banget ya maksudnya, kayak kalau ngasih yang bagus dengan yang enggak itu ngaruh banget buat latihan.
2: Ya enggak juga sih sebenarnya. Jadi semangat aja gitu ya.
0: Oke.
2: Karena udah dibeliin yang bagus gitu.
0: Jadi semangat aja gitu, tapi otomatis ngaruh ya. Terus tadi juga nih soal apa, Jena juga nih soal, karena apa tadi ada yang nanya ke Jena suka dikasih hadiah gak sih? Kalau misalnya menang begitu atau bisa banggain orang tua, Sultan juga sama ya?
2: Iya.
0: Suka dikasih hadiah apa biasanya kalau hadiah?
2: Mainan juga.
0: Tapi karena udah besar mungkin Sultan gak begitu ini ya. Hadiah tuh maksudnya udah aja sih gitu ya. Udah besar ya. Oke, tadi cita-citanya bukan perenang tapi jadi perenang ya. Oke, jadi perenang. Kalau Jena cita-citanya jadi dokter. Nah ini kalau Sultan kan memang lebih kerenang. Kalau gitu apa namanya? Nah, aku nggak ngerti ya maksudnya setelah dari wilayah Cirebon latihannya kemana lagi gitu, aku nggak paham. Itu biasa kemana mah?
1: Paling aku juga kurang paham sih kalau
0: sebelum itu. Kurang paham kita ngobrol di belakang aja mah.
1: Kurang paham juga kalau itu ya. Cuman kita setiap ada kayak lomba itu pasti dari pihak klubnya yang menawarkan kepada orang tuanya gitu. Ini ada mau ada lomba ini nih gitu. Dan itu misalkan kayak Jena tuh udah bisa di gaya ini bagusnya gitu. Jadi nanti untuk lombanya nanti gaya ini gitu tuh berapa meter, karena kan sekarang kayak Jena itu kan ada 50 meter sama 100 meter kalau lomba gitu, sama Sultan juga.
0: Terus kalau soal fisik gitu memang udah di ini ya Maya. Apa namanya, biasa kan agak keras ya daripada latihan-latihan biasa yang belum ikut kelas prestasi itu kan lebih keras.
1: Iya betul.
0: Orang tua gimana sih?
1: Di rumah juga, apalagi sama ayahnya ya, sering banget buat ya, fisik latihan di rumah gitu. Kayak angkat barbel walaupun yang kecil gitu. Terus apa ya, pull up ya?
2: Iya.
1: Pull up di rumah gitu.
0: Jena juga melakukan itu. Jena ini Jena punya otot kuat nantinya ya berarti ya.
1: Walaupun
0: ya,
1: kadang-kadang agak susah ya, namanya juga anak kecil ya, buat diarahkan buat latihan fisik ya, kadang males gitu.
0: Iya.
1: Gitu sih.
0: Tapi cara latihannya ketika masuk kelas prestasi kan otomatis lebih keras ya. Mereka ngeluh nggak sih, ini suruh ini gitu sama pelatih gitu nggak?
1: Enggak sih. Kalau udah berenang pokoknya happy aja, kalau udah berenang di air gitu mereka happy, seneng gitu.
0: Oke. Keren lah pokoknya ya. Kita jangan kemana-mana, kita break lagi dan tenang. Jena udah ngelirik aku. Mau banget sih. Kalau Sultan enggak ya, Sultan ya masih betah ngobrol ya.
2: Masih.
0: Oke, kita nanti di akhir-akhir. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama Pro 1 di acara
1: Idola.
0: Jena diam, enggak mau sekali lagi. Kita masih di acara
1: Idola.

0: kreativitas dan inspirasi anak Indonesia masih akan terus berlanjut. Tetap bersama kami di Idola Radio Republik Indonesia.
1: Kita masih di acara
2: Idola.
1: Aduh, kompak sekali lah. Kita masih di acara
2: Idola.
1: Masih di acara Idola ya. Ini ada yang tanya nih. Dari siapa nih? Dari Yogi. Untuk Jena, bagaimana menghilangkan capek setelah sekolah terus latihan berenang? Sekolah nih, habis sekolah terus nanti ada latihan berenang, supaya nggak capek tuh gimana?
3: Ya istirahat dulu.
1: Istirahatnya bobo berarti? Enggak.
4: Istirahat.
1: Ah, terus habis istirahat apa?
3: Makan.
4: Sebelum berenang makan dulu, 1 jam sebelum berenang.
1: Ya. Oh, oke, terus itu aja. Oke, nantinya gak capek ya nantinya ya kalau untuk berenangnya. Oke, sekarang kita ada di menit-menit terakhir nih ngobrol. Kata Jena, ternyata gak kelamaan, masih kurang. Mau lagi dong, nanti gak selesai-selesai kita ya,
4: ya.
1: Seru ya Jena ya?
4: Iya, seru banget.
1: Nah sekarang ini ada gak mungkin satu-satu

0: seperti dari Sultan dan Jena, ada yang diingat nggak dari apa yang disampaikan oleh pelatih? Yang paling diingat pelatih ngomong apa?
1: Apa ya?
0: Nanti itu. Ada nggak
2: supaya semangat, supaya kuat apa? Gitu ada
3: nggak? Ya juga kesehatan.
0: Oh, dari pelatih jaga kesehatan terus ya Jena ya, gitu ya kata pelatihnya. Kata Coach Rudy.
2: Kalau Sultan apa yang diingat?
1: Apa ya? Nggak tahu, lupa, nggak tahu, emang nggak ada.
2: Nggak ngasih semangat, tetap ya ngasih semangat ya?
1: Ada kayaknya sih.
0: Ada ya?
1: Cuma lupa kayaknya.
0: Lupa ya, oke, nggak apa-apa, namanya manusia tempatnya lupa ya.
2: Terakhir, oke, terakhir sekarang ya. Ada yang sampaikan untuk teman-teman di rumah supaya punya prestasi dari Sultan. Halo teman-teman, gitu.
1: Halo.
2: Iya. Jangan lupa ya untuk terus belajar dan berlatih apapun itu gitu ya. Apapun itu ya. Iya. Pokoknya kalau punya bakat harus disalurkan supaya kita punya prestasi dan menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Oke, Jena. Halo teman-teman.
3: Halo teman-teman.
2: Kenapa? Terus? Jangan lupa selalu rajin berlatih. Kalau punya bakat, harus di salurkan. Oke. Sekarang mama-mama mewakili mama-mama dan papa-papa yang sudah hadir di RRI Cirebon. Kalau boleh cerita nih ke apa yang ada di rumah, ini banyak yang datang ke sini ya. Oke, ada yang disampaikan ke Ma?
4: Untuk mama-mama semuanya yang sudah support banget sama anaknya, tetap support buat anak-anaknya, menjadi kebanggaan kita semua gitu. Untuk tetap rajin berlatih, fokus berlatih, menemani anak-anak terus. Sampai pokoknya anak-anak menjadi sukses lah ya.
0: Amin. Oke, walaupun kita di tengah kesibukan ya.
4: Iya, betul.
0: Iya, pasti mama-papanya sibuk, tapi tetap mendukung anak-anaknya dan kita juga sebagai anak-anaknya ya harus menghormati orang tua juga ya Sultan ya, Jena ya.
4: Iya.
0: Oke, terima kasih ya, Sultan.
4: Terima kasih.
0: Sultan Jena, Mama Jena juga terima kasih untuk hadir. Terima kasih juga untuk mama-mama, papa-papa dan adik-adik yang datang ke RRI Cirebon dari klub apa namanya?
4: Sanjore
0: Swimming Club ya. Dari Sanjore Swimming Club, terima kasih. Untuk para pelatih juga terima kasih ya. Ada yang hadir enggak pelatih?
4: Ada, Coach Studi
0: hadir. Ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di acara
5: Idola.
6: Selesai sudah Idola minggu ini. Sampai jumpa hari Minggu depan jam 10 pagi ya. Teruslah berani bermimpi dan tunjukkan bakat terbaikmu. Tetap kreatif, tetap berprestasi. Terus dengarkan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit. Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: But from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but because we have to win the game, and I think we have to win the first half that we done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
5: Now, just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Chelsea menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang

0: dilakukan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Partido es importante para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV. Malam tadi berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Gianias Constantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Constantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Ignacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Gianias Constantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti, dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Ignacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paulsen mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
2: Ya, wir kommen los das Spiel durchgehen. Ich glaube,
1: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Di babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin. HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tottenham Kop Miners di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kop Miners di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Nawone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Diselenggarakan di Lippo Mall Kemang Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerja sama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal. Juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
2: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini

0: mereka tinggalkan untuk apa melibatkan pergerakan buruh.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Sinteyong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.

Dalam laga uji coba itu, pemain Anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Gary Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Burzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru. Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: dari kabar Arenanet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat. Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
1: Kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi.

Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jiacheh, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron. Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kistra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevin Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutian

Dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.

0: betul kas? Oke, ambil sisi dalam kas-kas. Yuk, kas! Lu yang masih bisa berkat leset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebuk-kebutan di jalan umum. Makin ngeri ya sih?
0: Benar juga ya? Ngeri-ngeri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah

0: negeri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lewat di TV-TV nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius, loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Untuk Anda yang saat ini mungkin berada di perjalanan untuk menikmati hari libur di hari Minggu ini bersama keluarga, tetap hati-hati dan tetap waspada.

Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kabarnya jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal itu mencapai 623 orang hingga Sabtu 29 Agustus kemarin. Tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air, dan itu dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal juga mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawal Parasi Timur. Kedua wilayah tersebut termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya ditemukan di Gorka Dading dan Nuwakot setelah sungai Buatekosi dan Trishuli meluap. Kedua sungai tersebut juga merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya. Derasnya air sungai membawa material jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Sedikitnya 638 orang masih dinyatakan hilang di wilayah Nepal, 511 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Bencana tersebut juga berdampak pada wilayah Tiongkok dengan 7 orang tewas dan 554 lainnya masih dilaporkan hilang di negara tersebut. Pro 1 masih bersama Anda untuk Anda kaum muslim. Kini saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
1: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyulapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tunjukkan empati kamu, rayain sederhana, dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar.

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas,

reputasi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa

sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha.

viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis

0: dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kalau dengar kata tanduk yang kebaik

pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Ya, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa,

Disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda.

mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Laras Yogan, angka ajaib 1.618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi, matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rahasia emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Hati-hati untuk Anda yang berada di perjalanan ya, khususnya juga mungkin ketika berkendara, emosinya agak diturunin, buru-burunya jangan sampai keterlaluan. Udah lampu merah tapi masih terabas aja, dan itu bisa merugikan diri sendiri. Termasuk ketika pintu perlintasan kereta api ini tertutup, jangan memaksakan diri untuk melaju terus ya, karena itu bahaya banget. Terdengar ngomong-ngomong soal kereta api, KAI Daup 3 Cirebon juga memperkuat keselamatan di perlintasan Sebidang melalui pembangunan gardu perlintasan di 27 lokasi. Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapan fasilitas penjagaan sekaligus mendukung petugas dalam menjalankan tugas di lapangan. Manajer Humas KAI Daup 3 Cirebon, Muhyiddin, juga mengatakan pembangunan gardu menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan aspek keselamatan di perlintasan Sebidang. KAI juga terus melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap fasilitas serta kesiapan petugas. Ke 27 lokasi itu juga tersebar di sejumlah wilayah operasional KAI Daup 3 Cirebon, diantaranya JPL 334 Babakan Waru Luwur, JPL 210 Cirebon Perujakan Luwung, JPL 140 Telaga Sari Jatibarang, serta sejumlah perlintasan lainnya. Lokasi lainnya meliputi JPL 153 Jatibarang Kertasemaya, JPL 166 Kertasemaya Arjawinangun, JPL 86 Pegaden Baru Cipunegara, kemudian JPL 118 Kadokan Ngabus Terisi, hingga JPL 237 Sindang Laut Ciledug. Penguatan fasilitas juga dilakukan di JPL 244 Ciledug Ketanggungan, JPL 196 Cangkring Cirebon, JPL 192 Cangkring Cirebon, JPL 330A Babakan Waru Luwur. Selain pembangunan gardu, KAI Daup 3 Cirebon juga kabarnya secara berkelanjutan melakukan penataan terhadap perlintasan Sebidang ilegal. Penutupan dilakukan terhadap perlintasan yang tidak memenuhi ketentuan keselamatan sebagai upaya mencegah potensi kecelakaan. Muhyiddin menegaskan penataan perlintasan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat pengguna jalan. Ia mengajak masyarakat menggunakan perlintasan resmi yang memenuhi ketentuan keselamatan. KAI Daup 3 Cirebon juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan keselamatan perlintasan Sebidang. Laki Netek Bayari dari Devi Manual.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita nantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah, tepatnya berita daerah sepekan.

0: rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber.
1: Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mendorong gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi risiko banjir di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman saat mengikuti kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di Desa Sidawangi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, aktivis lingkungan dan masyarakat melalui penanaman pohon. Menurutnya, program serupa perlu terus diperluas di kecamatan lain yang memiliki potensi limpasan air dan rawan banjir. Selain penanaman pohon, kegiatan tersebut juga dilakukan melalui pembuatan rorak untuk menahan sekaligus membantu meresapkan aliran air dari wilayah daratan tinggi.
0: Gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya mendukung mitigasi banjir di wilayah Kecamatan Sumber. Ini merupakan rangkaian yaitu hari jadi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-81. Nah, tentunya saya mewakili Bupati dan atas nama pemerintah daerah yaitu mengapresiasi pada pihak-pihak terkait terutama pemerintahan desa karena ini merupakan bentuk nyata yaitu untuk menjaga lingkungan agar kedepannya tidak lagi banjir di wilayah sekitar sini terutama Desa Sidawangi dan Sumber dan sekitarnya.
1: Pemkab Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk menentukan wilayah sasaran berikutnya berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan banjir. Ia menegaskan upaya mitigasi tersebut membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan masyarakat agar rehabilitasi lingkungan dapat dilakukan secara berkelanjutan serta mampu menekan risiko banjir di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
2: OJK mencatat literasi keuangan nasional meningkat hingga 67%, sementara inklusi keuangan Jawa Barat mencapai lebih dari 95%.
3: Dari kacamata nasional, peningkatan pertumbuhan literasi itu ada kenaikan sekitar 3%.
4: Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan literasi dan inklusi keuangan secara nasional terus menunjukkan tren positif pada 2026. Kondisi tersebut turut menjadi peluang untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya di wilayah Jawa Barat. Kepala Kantor OJK Cirebon, Agus Muntoli, mengatakan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026 menunjukkan peningkatan pada kedua indikator tersebut.
3: Dari kacamata nasional, peningkatan pertumbuhan literasi itu ada kenaikan sekitar 3% dari 65 sampai hampir 3% ya, 65 sampai ke 67 sekian persen. Sementara inklusi ada pertumbuhan yang cukup baik dari 91 hingga 93%. Kemudian kita potret dari wilayah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, tetap ada pertumbuhan, memang tingkat pertumbuhannya tidak setinggi nasional. Tapi untuk inklusinya kita jauh melampaui level nasional. Kita sekarang untuk tingkat inklusi masyarakat itu 95% lebih, sementara kalau nasional hanya 93%.
4: Agus menjelaskan, data hasil survei tersebut belum dapat menggambarkan secara spesifik tingkat literasi dan inklusi keuangan hingga wilayah kabupaten dan kota di Ciayu Majakuning. Namun, capaian Jawa Barat dapat menjadi gambaran sekaligus bekal dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Kabupaten Cirebon upayakan penyaluran hibah dan bansos berbasis kebutuhan.
5: Kemudian mengajukan beasiswa, kami mencoba untuk bisa mengakomodir semua ke masyarakat yang mengajukan itu.
6: Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui bagian kesejahteraan masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon berupaya menerapkan asas keadilan dalam penyaluran hibah, bantuan sosial dan beasiswa kepada masyarakat. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon, Mustofa Zazuli, mengatakan program yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan sosial dan kesehatan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima, termasuk lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat yang mengajukan bantuan.
5: Salah satu di antara program yang ada pada kami untuk mendapatkan asas keadilan, ya ini kan kami juga mengelola hibah dan bansos, di antaranya adalah yang terkait dengan tadi yang dibidangi oleh bagian kesehatan tadi. Sehingga ketika pada pelaksanaan perencanaan anggaran, di mana para lembaga-lembaga pendidikan keagamaan mengajukan hibah, mengajukan bantuan sosial, atau termasuk juga mahasiswa yang kuliah menempuh pendidikan sarjana dan mengajukan beasiswa, kami mencoba untuk bisa mengakomodir semua ke masyarakat yang mengajukan itu.
6: Mustofa menjelaskan setiap usulan hibah, bantuan sosial maupun beasiswa dianalisis berdasarkan tingkat kebutuhan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang terhadap usulan program baru yang dinilai memiliki manfaat dan dampak positif sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat persatuan di daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Tradisi Muludan Keraton Cirebon tidak lepas dari sejarah Syiar Islam.
7: Tentunya tradisi itu diciptakan terus juga dinamis mengikuti zamannya ya.
6: Tradisi Muludan di Keraton-Keraton Cirebon menjadi bagian penting peringatan Maulid Nabi Muhammad setiap tahun. Sejarawan Cirebon, Mustaqim

0: memiliki rangkaian panjang sebelum mencapai puncak pelal panjang jimat. Tradisi Muludan diyakini berkembang seiring pertumbuhan Cirebon sebagai wilayah yang memiliki hubungan erat dengan penyebaran Islam. Menurutnya, kemunculan Cirebon tidak dapat dipisahkan dari proses syiar Islam di wilayah Tatar Sunda.
1: Ya, kalau kita berbicara terkait kebudayaan, di dalamnya itu juga ada tradisi. Tentunya tradisi itu diciptakan, terus juga dinamis mengikuti zamannya ya. Mengikuti zamannya, begitu juga dengan tradisi Maulid Nabi yang kita kenal dengan Maulud ya, di Cirebon Mulud, bulan Mulud ya. Jadi, mulai kapan? Ini memang agak sulit ya. Tapi ya diyakini sejak zaman awal Cirebon itu berdiri.
0: Ia mengatakan bentuk pelaksanaan tradisi dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan masyarakat dan zaman yang terus berlangsung. Mustaqim menyebut keberadaan Muludan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Cirebon sejak masa awal berdirinya wilayah tersebut. Meski demikian, bentuk pelaksanaannya pada masa dahulu diperkirakan berbeda dibandingkan tradisi yang berlangsung sekarang. Rena Safira melaporkan.
2: Transaksi kris di Cayu Majakuning terus meningkat dan perlu diiringi dengan penguatan literasi digital.
3: Kemudahan transaksi pembayaran dan digitalisasi ini juga harus dibarengi dengan pemahaman yang kuat untuk bisa bertransaksi secara aman.
4: Transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di wilayah Ciayu Majakuning terus menunjukkan perkembangan. Hingga Juli 2026, nilai transaksi QRIS tercatat mencapai 15,06 triliun. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wiwujeng Ayu Rengganis, mengatakan tingginya transaksi tersebut menunjukkan masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital. Menurutnya, perkembangan digitalisasi pembayaran memberikan kemudahan bagi masyarakat karena transaksi dapat dilakukan secara cepat dan praktis. Namun kemudahan harus diiringi dengan pemahaman mengenai keamanan transaksi digital.
3: Di Ciayu Majakuning telah terjadi transaksi sampai dengan Juli 2026 ini sebesar 15,06 triliun. Dan ini menandakan pemahaman terhadap digitalisasi sistem pembayaran sudah sangat berkembang di Ciayu Majakuning.

0: yang lewat untuk bisa bertransaksi secara aman, termasuk memahami hak dan kewajiban konsumen terkait dengan kerahasiaan data pribadi.
1: Dia mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membagikan informasi pribadi ketika melakukan aktivitas di ruang digital. Dia menilai peningkatan literasi digital, khususnya di kalangan pelajar, menjadi bagian penting dalam memperkuat manfaat digitalisasi sistem pembayaran. Masyarakat tidak cukup hanya mampu menggunakan layanan digital, tetapi juga harus memahami risiko dan cara melindungi diri saat transaksi. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, dunia pendidikan, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Dia mengatakan masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai manfaat, risiko, serta penggunaan produk dan layanan keuangan secara bijak dan aman. Aura Aulia melaporkan.
2: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon akan memperluas sosialisasi program pelatihan kerja melalui jaringan RT dan RW di wilayah Kota Cirebon.
3: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu.
4: Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan vokasi pada tahap berikutnya. Kepala Dinas Tenaga Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasyah, mengatakan penyebarluasan informasi turut melibatkan camat dan lurah agar informasi pelatihan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Peserta yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran juga dapat memperoleh pendampingan dari petugas Disnaker.
3: Nanti menyebarluaskan melalui grup-grup di RW, di RT, sehingga masyarakat bisa lebih banyak tahu, dan nanti mendaftar akan dipandu oleh teman-teman dari Disnaker. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang butuh bantuan juga bisa nanti hadir langsung saja ke kantor kami di Jalan Kebumen ya, ke Disnaker, nanti barangkali ada yang terkendala.
4: Ma'ruf menjelaskan proses penerimaan peserta dilakukan melalui tahapan asesmen dan wawancara. Asesmen disesuaikan dengan tema pelatihan dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dia juga menambahkan tingginya jumlah peminat menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program peningkatan potensi kerja. Kondisi tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Disnaker untuk terus menyiapkan program pelatihan vokasi berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Dengar informasi tadi mengakhiri berita daerah sepekan untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah.

0: dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, di setiap 5 tahun perjalanan bangsa ini, kita akan memasuki sebuah acara atau mengikuti sebuah acara yang itu kita kenal dengan Pesta Demokrasi. Tentunya, sebagai warga bangsa dan warga negara, kita patut berbangga diri bahwa demokrasi yang kita pilih, demokrasi yang kita junjung tinggi adalah demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan falsafah hidup bangsa, ternyata sejak lahir hingga era sekarang masih menunjuk kesaktiannya dan sisi lainnya yang sangat bermanfaat untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demokrasi, di mana kita sangat mengenal ketika ada ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi kita pun harus sadar, kita pun harus mengetahui bahwa aspirasi kita pun itu tidak boleh liar atau tidak boleh

0: tetapi harus terlembagakan. Aspirasi yang terlembagakan dalam demokrasi itulah yang sebetulnya menjadi semangat yang ditanamkan oleh Pancasila. Agar ketika kita berpendapat atau ketika kita mendukung pendapat yang lain, itu bisa dipertanggungjawaban atas nama kemanusiaan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Demokrasi Pancasila adalah pilihan terbaik dan itu bisa menjadi contoh kita ke depan.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro dan

Kalau dangdut-dangdut adalah kita. Dan seperti biasa tentu untuk Anda yang ingin gabung boleh melalui telepon ya 0231-849-3259, WhatsApp-nya ke 0813249-51935. Selamat siang tentu untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 dan Pro Dangdut ini sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada lagunya Denias.

0: silakan yang pengen gabung bisa WhatsApp ke 081-324-951-935. Selamat siang Bang, masih di Prodandut ya?
1: Iya dong,
0: baru mulai. Mau dengerin lagunya April Menyala katanya, oke. Ditunggu ya, yang lainnya juga saya tunggu ke 081-324-951-935. Ada lagi yang gabung, selamat siang Prodandut. Dan Dut adalah kita. Ini sama Mas Adi di Merdeka, mau lagunya Kopi Lambada. Kalau gak ada, kembali.

kendalikanlah dia dari Asep Irama. Salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan buat all crew, juga buat yang ada di meja bukan meja makan, meja siar. Tetap semangat, sehat selalu, spesial buat Ibu Sariah dan Ade Saputri katanya. Oke, terima kasih untuk Mas Adi di Merdeka. Kita dengerin kalau begitu ya lagu-lagunya.

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang,

kesuksesan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan

keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

lihat, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi, matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan kontur rasio. Ada rasa alami,

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok.

Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia. Tanah.

0: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya masih terus bersama Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, saatnya kami akan hadirkan cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT 1. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda

waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, belakangan ini

hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten.

0: Saya Anthony Dion Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan yang ingin gabung boleh ke 081324951935. Selamat siang Kak. Apa kabar? Alhamdulillah saya baik ya. Saya Siska, mau lagunya Selfie dong yang berkali-kali-kali katanya. Berkali-kali ya, bukan berkali-kali-kali. Salamnya untuk semuanya aja yang lagi dengerin katanya. Terima kasih Siska ya. Kemudian juga Anto, saya mau dengerin lagunya Meleleh Bahagia, boleh tidak Mas? Siap, nanti ditunggu ya.
3: Gak salam-salam nih.
2: Oke deh, gak apa-apa kalau begitu. Kita langsung dengerin aja berkali-kali dan Meleleh Bahagia.

Bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau milapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Prodangdut.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: RRI Digital.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang, satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Betul, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ini dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Pembaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap stay bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, azan asar tadi telah dikumandangkan pada pukul 15 lebih 8 menit dan dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali ya untuk Cirebon sore ini. Selamat berlibur.
1: Aduh, salah pilih lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang melebur, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ini juga bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit. Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Lumbung Bencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belang yang stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius. Buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga.

0: dari Jalan Brigjen Darsono bebas Kota Cirebon ini adalah satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringkat BMKG mencatat sebanyak 9.765 gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT. Ya, data tersebut ini dihimpun BMKG berdasarkan hasil pemantauan hingga Minggu 30 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan BMKG juga mencatat mendengar sebanyak 35 gempa susulan ini memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Selain itu, sebanyak 155 gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak. Sebelumnya, pendengar, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Berdasarkan analisis BMKG, rangkaian gempa susulan ini diperkirakan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Tingginya aktivitas tersebut, ia menjelaskan terlihat dari jumlah gempa yang tercatat setiap harinya. Pada hari pertama terdapat 704 kejadian, kemudian meningkat menjadi 746 gempa pada hari kedua. Kemudian juga tercatat sebanyak 668,649 dan 627 kejadian gempa susulan terjadi pada hari ketiga hingga kelima. Memasuki hari ke-6, jumlah gempa kembali meningkat hingga mencapai 802 kejadian dalam kurun waktu 24 jam. Kondisi tersebut ini, pendengar, menunjukkan bahwa aktivitas seismik di wilayah terdampak ini masih berlangsung secara dinamis. Ya, pendengar, kita doakan bersama, mudah-mudahan beberapa hari ke depan di Flores, NTT tidak terjadi lagi gempa, ya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Flores, NTT diberikan ketabahan dan juga kesabaran atas bencana ini. Kita nikmati kembali mendengar lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Bang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja yang ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh, Yang. Cepat naik.
0: Tapi kan, Yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kalau ikan semua, no, gimana sih?
1: Kamu itu nanti aja mau mailnya.
0: Ih, kalau ikan no, semua sebelah sama kamu.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Nanti kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini. Tetapi kini saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti Lintas Jabar Sepekan.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan, hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut bersinergi dengan pemerintah Kota Damyang, Korea Selatan akan mengembangkan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Pengembangan sektor pertanian menjadi fokus kerjasama antara Kabupaten Garut dan Kota Damyang, Korea Selatan, khususnya dalam pengembangan teknologi budidaya bawang putih dan stroberi. Setelah menerima kunjungan kerja delegasi Korea Selatan yang dipimpin Mr. Chang serta jajarannya di ruang pemengkang Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut pada Selasa kemarin, Bupati Abu Sisakur Amin menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk merintis kerjasama antara pemerintah Kabupaten Garut dan pemerintah Kota Damyang dalam pengembangan teknologi budidaya komoditas unggulan. Ia mengatakan Kabupaten Garut memiliki

0: lagi, juga kita berharap bahwa akan ada pengembangan dalam bidang budidaya atau budidaya bawang putih. Karena ini salah satu amanat presiden bagaimana kita meningkatkan swasembada pangan dalam bidang barang pokok terpenting, salah satunya adalah bawang putih.
1: Selain stroberi, Bupati juga mendorong pengembangan budidaya bawang putih di Kabupaten Garut. Menurutnya percepatan produksi bawang putih lokal sejalan dengan instruksi dan amanat presiden dalam mewujudkan swasembada pangan nasional untuk komoditas bahan pokok. Sementara itu, dosen praktisi Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung, Dr. Chung Kyong Ho, menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Kabupaten Garut beserta jajarannya dalam menjalin kerjasama ke depannya.
2: Untuk mengantisipasi berbagai bencana di Cianjur, BPBD terus melakukan sosialisasi termasuk ke perangkat desa agar disampaikan kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang tidak berpotensi bencana. Ian Sofian melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur selalu siap siaga dalam hal kebencanaan apabila terjadi bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Cianjur. Apalagi akan terjadi pergantian musim dari kemarau ke musim penghujan. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke setiap desa hingga ke perangkat desa bisa menyampaikan kembali pada masyarakat atau warganya dalam hal pemanfaatan lahan. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Cianjur Taufik Juhurija.
4: Dilakukan kepada perangkat desa, terutama itu merupakan panjangan suara dari BPBD, untuk selalu menghimbau, mengingatkan, dan melarang warganya, warga masyarakat dalam memanfaatkan lahan-lahan yang ada di daerah-daerah yang memiliki potensi bencana longsor begitu.
3: Selain itu, BPBD dalam melakukan penanganan juga sambil memberikan sosialisasi termasuk himbauan pada masyarakat, namun lebih luas tersampaikan oleh perangkat desa atau tokoh masyarakat yang menyampaikan pada masyarakat.
4: RW untuk juga menyampaikan akan lebih luas tersampaikan jika peran perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat, RT RW untuk juga menyampaikan ke warganya untuk dapat berperilaku yang baik terhadap lingkungan agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi.
3: Meskipun BPBD terus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang potensi bencana, namun lebih dekat lagi oleh para tokoh setempat, apalagi untuk wilayah Cianjur Selatan bisa dibilang rawan terjadi bencana dan tidak menutup kemungkinan potensi bencana terjadi di wilayah Cianjur Utara. Dari Cianjur yang sudah melaporkan.
2: BPBD Kabupaten Subang akan menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat terkait penanganan bencana kekeringan khususnya di Kabupaten Subang. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
5: BPBD Kabupaten Subang memberlakukan status siaga darurat bencana menindaklanjuti himbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Fokus penanganan adalah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, krisis air bersih, serta kekeringan pertanian. Selain mendirikan posko, BPBD juga meningkatkan koordinasi dengan TNI Polri, pemerintah desa, dan mengaktifkan peran Linmas melalui bimbingan teknis.
6: Dengan peserta bimbingan teknis itu sebanyak 9 kabupaten ya, termasuk Subang di dalam. Jadi alhamdulillah kemarin telah ditandatangani kesepakatan antara BPBD dengan seluruh perwakilan dari desa-desa untuk berkolaborasi di dalam penanganan kebencanaan, terutama itu melekat di tugas Linmas ya. Tugas Linmas itu salah satunya adalah memfasilitasi, membantu kejadian bencana yang ada di desa-desa seperti itu.
5: Masyarakat juga diimbau menghemat air dan tidak membakar sampah sembarangan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat meminta BPBD dan Damkar siaga 24 jam. Saat ini Pemprov Jabar bersama TNI Polri dan relawan telah meningkatkan patroli di titik rawan kebakaran hutan dan lahan di 27 kabupaten kota.
7: Dengan api ya. Apalagi nanti bisa mengganggu perasaan istrinya di rumah. Kesiagaan memadam kebakaran siaga sama petugas siaga dan kehati-hatian orang memasuki wilayah hutan.
5: Dengan kesiapsiagaan ini diharapkan dampak bencana dapat diminimalisir dan tidak ada korban jiwa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi

0: melaporkan.
1: Area TPA Sampah Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Penyebab kebakaran diduga karena gas metana yang terkena cuaca panas. Nova Nugraha melaporkan.
2: Tumpukan sampah seluas 1 hektar di TPA Ciorai Kabupaten Tasikmalaya terbakar. Luasan lahan yang terbakar hampir setengahnya dari luas lahan TPA tersebut. Ketua Tenggana Kabupaten Tasikmalaya Jumaradi Setia mengatakan dipicu gas metana akibat pembusukan sampah organik. Kemudian karena panas, gas ini terbakar hingga membakar tumpukan sampah yang ada. Hingga saat ini, tim gabungan terus berupaya memadamkan titik api agar tidak meluas ke lokasi lain. Tim gabungan juga menerjunkan sejumlah mobil tangki sebagai sumber air untuk memadamkan api.
3: Terjadi di Kampung Ciorai, Desa Sukasyukur, Kecamatan Mangurja, Kabupaten Tasikmalaya. Kejadian ini terjadi di tempat pembuangan sampah akhir di Kampung Ciorai, sekitar kurang lebih 5 hektar dari keseluruhan 10 hektar kurang lebih. Kejadian ini terjadi sampai saat ini, tim gabungan dari Tagana, Damkar, dan unsur lainnya terus melakukan penanganan guna untuk memadamkan api agar api tidak terus meluas ke pemukiman warga.
2: Sementara itu, Irfan warga Singaparna berharap api dapat segera dipadamkan, mengingat di area TPA terdapat pemukiman warga. Irfan juga berharap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat, termasuk kebakaran yang terjadi di pemukiman warga. Kekurangan armada damkar tentunya harus menjadi perhatian agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat.
4: Dipadamkan karena di situ kan ada pemukiman, takutnya ke pemukiman. Kalau penyebabnya itu gas metana ya, sampah yang menumpuk itu masih ada gitu. Khawatirlah harus segera dipadamkan.
2: Sedangkan berdasarkan data Tagana setempat, di bulan Agustus ini telah terjadi sedikitnya 10 kejadian kebakaran. Khusus untuk Ciorai, meski jauh dari pemukiman warga, warga sekitar TPA juga diimbau untuk menggunakan masker. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung membangun fasilitas pengolahan sampah solid recovered fuel yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2027. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Bandung bersama mitra terkait menyiapkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menggunakan teknologi solid recovered fuel. Fasilitas tersebut ditargetkan mampu mengolah sampah hingga 300 ton per hari dan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Chief Technology Officer CTO Badan Pengelola Investasi dan Antara Sigit Puji Santoso mengatakan pembangunan fasilitas SLM dengan kapasitas 300 ton per hari membutuhkan investasi sekitar 50-60 miliar. Menurutnya teknologi tersebut tetap efisien apabila dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Sigit menjelaskan fasilitas SLM direncanakan di Bandung menjadi salah satu proyek percontohan nasional. Pasalnya teknologi tersebut saat ini belum banyak diterapkan dan beroperasi di Indonesia. Bandung nantinya diharapkan menjadi daerah percontohan yang dapat diikuti oleh Kota Malang daerah lainnya. Karena itu, diperlukan regulasi berupa peraturan Presiden PPS sebagai payung hukum agar pengembangan fasilitas tersebut dapat berjalan secara optimal. Berbeda dengan pembangkit listrik, tenaga sampah hasil pengolahan SLM bukan berupa listrik secara langsung. Sampah akan diolah menjadi bahan bakar padat atau hybrid yang selanjutnya dapat dimanfaatkan dan dijual kepada PLN maupun sektor industri. Sigit menegaskan teknologi yang dipilih harus memenuhi aspek lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
6: Tapi kita hasilkan solid recovered fuel itu nanti ada briket-briket yang bisa digunakan untuk kebakaran boiler. Jadi ini nanti hasilnya ada briket, jadi bukan listrik. Tapi bisa digunakan untuk kebakaran, kita bisa jual ke PLN, bisa jual ke PLN dan lain-lain.
5: Sementara itu, Wali Kota Bandung yang Farhan mengatakan rencana pembangunan fasilitas SLM tersebut menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Bandung. Menurutnya, momentum pembangunan fasilitas ini bertepatan dengan proses penyusunan perubahan APBD 2026 serta kebijakan umum anggaran KUA 2027. Pemerintah Kota Bandung akan segera menyampaikan kerjasama tersebut kepada DPRD Kota Bandung.
7: Satu-satunya ibu kota provinsi yang tidak punya TPA tempat pengolahan akhir. Jadi kami sangat tergantung kepada TPA-TPA yang dibangun oleh provinsi, baik yang di Sarimukti maupun yang sekarang sedang dibangun di Teluk Naga. Tapi kan prosesnya lama. Nah, waktu itu, Pak Gubernur memberikan kerja rumah wali para bupati yang ada di wilayah Teluk Naga.
5: Farhan juga menyebut pemerintah pusat tengah menyiapkan PPS sebagai payung hukum pendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Menurut Farhan, Kota Bandung membutuhkan solusi cepat karena tidak memiliki tempat pemrosesan air TPA sendiri dan selama ini bergantung pada fasilitas milik pemerintah Provinsi Jawa Barat.
1: Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan rekayasa jalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan terkait adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan pemeliharaan jembatan. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
8: Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas yang dilakukan di sejumlah ruas jalan utama. Evaluasi dilakukan setelah terjadi peningkatan volume kendaraan.

0: pembangunan sebagai dampak pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Kelompok Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan arus kendaraan di beberapa titik, bahkan mulai menimbulkan kepadatan. Salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup terasa berada di Jalan Pasir Kumeli. Endang juga menjelaskan bahwa kepadatan tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan pola perjalanan, tetapi juga karena pengguna jalan masih mencari rute alternatif yang dinilai paling efektif. Kondisi tersebut membuat distribusi kendaraan di sejumlah ruas belum sepenuhnya stabil selama masa penerapan rekayasa lalu lintas.
1: Mulai pemberlakuan rekayasa lalu lintas terkait dengan pembangunan underpass maupun pembelaran jembatan Pemkot di beberapa ruas jalan, salah satunya ini di ruas jalan Pasir Kumeli, memang menunjukkan peningkatan kendaraan yang relatif padat lah. Memang ini sebabkan karena pertama yang mungkin masyarakat belum terbiasa dengan pengalian arus. Kemudian yang kedua, ya masyarakat mungkin belum bisa memilih kira-kira jalur alternatif mana yang paling lancar begitu.
0: Dinas Perhubungan Kota Cimahi kini memetakan kondisi setiap ruas untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai. Untuk mengatasi kepadatan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi berkoordinasi dengan kepolisian guna mengevaluasi kembali skema pengalihan arus yang berjalan. Penyesuaian pola lalu lintas termasuk kemungkinan penerapan sistem satu arah maupun dua arah pada titik tertentu akan dikaji berdasarkan hasil pemantauan di lapangan.
2: Sementara itu, Rudiat warga Cimahi mendukung adanya rekayasa jalan akibat adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot.
0: Namun disayangkan, menurutnya sosialisasi kepada masyarakat kurang, sehingga banyak orang yang tidak tahu.
3: Untuk rekayasa ini sebetulnya kami tidak berata sebagai masyarakat, cuman sosialisasinya mungkin kurang sampai begitu. Sehingga kan ya sendiri sekarang jalan ke dari ini ke Raja Wali jadi macet begini. Sedangkan saya kan mau ke Gajah, jadi harus muter-muter ke Pustipom nantinya, karena kan banyak orang juga yang nggak tahu nih, jadi gimana gitu. Ya mudah-mudahan aja lah, proyek underpass atau ini juga bisa cepat selesai lah, jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama juga menghambat. Ya, kita kan kerja, kan bolak-balik gimana, jadi waktunya semakin lama di jalan.
0: Rudiat juga berharap adanya rekayasa jalan ini tidak berlangsung lama karena akan menghambat masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
4: Semangat kemerdekaan di Yonkav 4 Kijang Cakti Bandung diwujudkan melalui pelibatan 165 penyandang disabilitas dalam upacara serta perayaan kebersamaan. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
5: Sekitar 165 penyandang disabilitas dan duafa dari wilayah Bandung Raya mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan kemarin di markas Yonkav 4 Kijang Sakti Kota Bandung. Komandan Yonkav 4 Kijang Sakti Letko Populeri Miftahur Rohman mengatakan kemerdekaan harus dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya penyandang disabilitas perlu mendapat kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan perayaan kemerdekaan. Selain mengikuti upacara dan berbagai perlombaan, peserta juga mendapat kesempatan mengenal sejumlah alat utama sistem senjata alutsista yang dimiliki Yonkav 4 Kijang Sakti. Tidak hanya edukasi, Miftahur Rohman mengatakan Yonkav 4 Kijang Sakti juga membuka peluang kolaborasi dengan komunitas olahraga disabilitas. Dikatakannya, fasilitas olahraga di lingkungan satuan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan latihan bersama, termasuk latihan menembak bagi atlet disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Ada kerjasama lanjutan, maksudnya ya kita contohnya tadi saya ngobrol-ngobrol, ternyata ada juga pengurus dari olahraga disabilitas. Salah satunya pengurus nembak di sini juga ada tempat untuk melatih latihan nembak. Jadi kita bisa berkolaborasi di situ, bisa melaksanakan latihan bersama dan lain sebagainya. Mungkin ada juga kalau misalnya nanti ada di sini ada lapangan tenis, ada lapangan padel juga. Kalau misalnya ada atlet-atlet disabilitas yang bisa melaksanakan latihan bersama, ya kita persilakan.
5: Sementara itu, koordinator kegiatan Letkol Infantri Mansur Kole mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar penyandang disabilitas dan duafa tidak hanya menjadi penonton dalam perayaan kemerdekaan. Mereka diberi kesempatan merasakan langsung suasana upacara dan berbagai rangkaian kegiatan di lingkungan satuan TNI.
6: Kita melaksanakan kegiatan upacara untuk inklusi disabilitas dan duafa. Nah, ini kita laksanakan agar supaya saudara-saudara kita yang disabilitas bisa merasakan, bukan hanya menjadi penonton, tapi dia bisa merasakan seperti ini lah, kalau kita melaksanakan upacara 17-an. Saya semakin percaya diri bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang perlu kita bantu, sehingga kita sangat membutuhkan donatur dari beberapa orang yang mempunyai kelebihan sehingga bisa membantu sesamanya.
5: Masih menambahkan perhatian terhadap penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan saat peringatan Hari Kemerdekaan. Komunitas juga secara rutin mengunjungi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Lebih dari itu, kata Mansur, kemerdekaan menjadi momentum untuk membuka akses memperluas

0: partisipasi dan membangun kebersamaan bagi seluruh warga negara.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang telah ditorehkan oleh Pemprov sepanjang tahun ini dan target yang akan dilakukannya di tahun-tahun yang akan datang untuk mewujudkan Jabar istimewa. Wildan Pratomo melaporkan.
2: Dalam momentum hari ulang tahun Provinsi Jawa Barat yang ke-81, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkapkan berbagai capaian manis yang berhasil ditorehkan selama tahun ini untuk mewujudkan Jabar istimewa. Hal tersebut diungkapkannya kemarin seusai rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Barat. Erwan mengatakan berbagai capaian manis seperti penurunan angka stunting hingga 15,9% dari yang semula 31% pada 2018, peningkatan indeks pembangunan manusia hingga kesejahteraan masyarakat menjadi segelintir capaian manis yang berhasil dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, dikatakan Erwan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh pemerintah sehingga ke depan terwujudnya Jabar istimewa untuk kemaslahatan masyarakat bisa diwujudkan.
3: Banyak capaian yang sudah kita raih dan juga masih banyak PR yang harus kita segera selesaikan, di antaranya adalah pengangguran yang insya Allah akan segera kita tuntaskan di tahun 2027 yang akan datang. Juga rumah kemiskinan juga terus kita kurangi sehingga di akhir masa periode saya dengan Pak Gubernur, kemiskinan di Jawa Barat menurun tajam, pengangguran menurun, IPM kita meningkat, indeks ini kita juga tidak semakin melebar, dan itu PR-PR yang sedang kami kerjakan.
2: Hal senada diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman. Herman mengatakan sejumlah pekerjaan rumah besar seperti penurunan angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, hingga peningkatan layanan dasar bagi masyarakat menjadi persoalan serius yang menjadi konsen pemenahan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini.
4: Tanya kita 0,1 besar. Ya, tapi Pak Gubernur, Pak Wagub juga mengharapkan bisa 0,5. Nah, kami sekarang sedang menskenariokan penurunannya bisa 0,5 sampai dengan itu masa jabatan. Dan itu bukan pekerjaan ringan. Makanya sekaligus saja kepada ASN Pemda Provinsi Jawa Barat, ya harus siap-siap karena kita harus melipatkan kinerja, melipatkan kecepatan. Ya, karena kalau tidak, ya malu dong sama masyarakat. Dan pimpinan sudah memberikan contoh, ya tinggal kami di birokrasi. Bisa-bisa, dan saya yakin bisa.
2: Ia pun meyakini dengan kolaborasi besar bersama seluruh pihak, termasuk masyarakat, terwujudnya Jabar istimewa akan senantiasa bisa diwujudkan untuk kemajuan masyarakat di Jawa Barat. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
1: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI.

merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat.

0: menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo

Ya baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026 ya, dan saya akan temani Anda hingga pukul 19 nanti. Baik, selamat sore dan selamat berlibur, selamat menikmati hari liburnya di hari Minggu ini. Dan juga bagi Anda yang saat ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.

restumu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak. Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai

lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas.

0: workshop service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yes!

jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Disdik Provinsi DKI Jakarta. Faktanya, pendengar, dilansir dari akun Instagram @disdikdki, informasi pada surat tersebut ini merupakan informasi palsu atau tidak benar. Disdik DKI mengimbau untuk jangan mudah percaya pada surat, stempel, tanda tangan, dan logo yang dapat dipalsukan. Selalu lakukan verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait. Ya, demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, kini saatnya kita akan mengetahui update perakiran cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Tri Yulianto.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Cayu, Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 30 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada sore hingga dini hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 31 Agustus 2026. Pada pagi hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 90%, angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun perakiraan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori sedang, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan suhu yang terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG, maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, saya Tri Yulianto, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Putri Yulianto yang telah menyampaikan info cuaca di sore hari ini. Baik, pendengar, demikian info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Herman kamu mana?
1: Lagi di cas sayang. Gak apa-apa tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi.

0: kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu pian. Cepat naik.
0: Tapi kan yang kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana sih?
1: Kamu itu nanti aja mobilnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebel.

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi Republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Jadi, dibilangin gue dulu, gak percaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu,

0: kasih pendengar Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti akan dibacakan terlebih dulu pengajian ayat suci Al-Quran sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Berikan ada informasi mengenai seorang perempuan keluarga negaraan Rusia yang dituduh menyelundupkan 32 ekor iguana laut dari Kepulauan Galapagos di dalam kopernya, ditahan di Quito. Itulah yang disampaikan kepolisian Ekuador. Ya, wanita tersebut pendengar ditahan lantaran diduga telah melakukan perdagangan satwa liar secara ilegal. Operasi penangkapan itu dilakukan melalui kerjasama dengan kantor kejaksaan dan otoritas lingkungan hidup yang bertanggung jawab atas identifikasi dan perlindungan hewan. Dalam pernyataannya, polisi tidak merinci asal iguana tersebut atau akan dibawa kemana oleh tersangka. Iguana laut merupakan hewan endemik Kepulauan Galapagos. Otoritas setempat menegaskan bahwa satwa liar harus dilindungi dan tidak boleh menjadi target perdagangan ilegal. Ya, pendengar, sesaat lagi akan dibacakan pengajian ayat suci Al-Quran. Tetaplah bersama RRI Cirebon, dan nanti setelah pengajian ayat suci Al-Quran akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda.

keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.

sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan Cirebon sore ini ya, hingga pukul 19 nanti. Baik pendengar, kami ucapkan selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Dewi. Mau gabung judi online gak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah jujur diam. Udahlah, kita dan kita aja kali.

Tumbuh besar dan wajib SMA. Tuhan berdarah.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Lumbung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang, kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok.

0: ya?
1: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan. Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegang. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa loh pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal...

Ya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah bukannya bersembah sih? Astaga, bukannya bantuin malah jujur. Bukan lagi soal budak enggak, tapi soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan.

peringat sampai di sini. Saya Iskandar Zulkarnain temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan peringat untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Khairul Anwar. Peringat kini saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: yang bisa mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan cat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2.
1: Kumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sulit. Yang jadi komitenya, nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
2: Kaji singkong sebagai salah satu bakaran hutan. Komisi 2 DPR penyederhanaan struktur kelembagaan badan bank untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mukhayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita lengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Fatri mengatakan BRIN menindaklanjuti peringatan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Nah, skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadam kayak seperti apa. Kan tidak mungkin kita buri pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk

0: sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
2: Sebelumnya, BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sudan Javandi, NRI Pot 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: TNI mengerahkan 583 personel penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bubi Sapulite.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengerahkan personel penyuluh di sejumlah wilayah yang sejak 24-27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau PATI dan 533 perwira menengah atau PAMEN yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bubi Osapurite, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Kalau Pak, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sulit.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sulit ya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawas ya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri, kan? Yang penting dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana di jalan 2, posisi kepala badan masih kosong.
1: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian sekretaris komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif dalam peraturan kami. Tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0. Tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus grup discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi.

0: evaluasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizon Kacayu yang mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran badan pengawas pemilihan umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizon menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizon mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi partai Nasdem Rifki Nizon, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus dicatat dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan.
1: Saya harus katakan bahwa IG anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, keep a woman the catcher. Untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roni Suhanto mengatakan bahwa pihaknya akan mengencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roni sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita baik, indah, kenyamanan, dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu

0: Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhendi menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu dijelaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Masih homing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
1: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raranintias, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan limbah sesuai dengan prosedur kerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau D3.
2: Yang

0: rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Mipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
1: Sementara pakar hukum Universitas Airlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
2: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab, urgensinya bertanggung jawab secara pribadi.

0: keluar.
1: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Fais Putra melaporkan.
2: Sidang pleno terakhir Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.

organisasi penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme al-hali wal-abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.

persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya, apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban. Hasil

0: dan cuaca untuk esok hari bersama Prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut

Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selo. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado,

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rukib dari Pontianak. Bung Rukib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2006 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei meraih 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tantia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-25-19-21 sehingga Dejan Apriyadi dan Bayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan India itu Sona lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga spekulasi juga bagus, sama yang konsisten aja sih yang dia menang, cuma beberapa tadi belakangan jadi kesalahan, jadi saya manfaatin.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter diingat keluar lapangan. Para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai 2026 yang digelar di Kota Pontianak, dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rukib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui kami rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

saudari sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sesi pertama, di hari Minggu kita akan mengikuti mimbar agama Buddha bersama Romo Richard yang akan membahas mengenai mengapa kita menderita.

0: sudah hadir bersama saya, Bapak Romo Richard, yang akan menyampaikan Mimbar Agama Buddha. Selamat malam, Mbak.
1: Selamat malam, Mas Harul.
0: Sehat, Pak?
1: Sehat.
0: Sehat. Oke, kita akan membahas mengenai mengapa kita menderita, ya, Pak?
1: Betul sekali.
0: Oke, silakan, Romo.
1: Ya, terima kasih, Mas Harul. Terima kasih, RRI. Kepada pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 27 Agustus yang lalu, kita atau kami umat Buddha di Cirebon mengadakan peringatan atau upacara, ya, untuk para leluhur dan arwah yang tidak mendapatkan perhatian, ya. Biasanya kita sebut itu adalah sembahyang Ulambana atau sembahyang Joko. Jadi kepada para leluhur kita memberikan penghormatan, juga kepada makhluk-makhluk yang tidak terurus dalam hal tidak sempat di mendapatkan doa dari keluarganya, itu kemudian diupacarakan. Itu merupakan upacara rutin yang dilaksanakan di Wihara di Ulas Asih setiap tahunnya. Jadi menghitung dari kalender lunar, ya, atau kalender berdasarkan penanggalan bulan, adalah di bulan 7 di tanggal 15 yang lalu, ya. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba untuk memberikan sharing atau, ya, berbagi kepada pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terutama untuk umat Buddha, judul mengapa kita

kalau kita pikir sekarang ini orang itu ya lebih banyak menderitanya ya ketimbang happy-nya. Dalam arti kita ini kemudian kalau lagi menderita biasanya melarikan diri dari penderitaan dengan mencari kebahagiaan-kebahagiaan yang lain dengan menutupi apa yang menderita itu. Dalam Dhammacakka Pavattana Sutta dijelaskan oleh Sang Buddha Gautama bahwa secara umum ya yang kelihatan gampang-gampang aja adalah ada 7 macam penderitaan itu. Apa itu penderitaan menurut Dhammacakka Pavattana Sutta atau Sutta Pemutaran Roda Dhamma yang pertama kali dipaparkan oleh Sang Buddha di Taman Rusa Isipatana adalah yang pertama adalah kelahiran. Ya, kita lihat bahwa katanya kalau bayi lahir itu begitu keluar nangis ya. Ya karena di dalam hangat, di luar mungkin dingin dengan suasana AC-nya begitu ya. Akhirnya nangis. Itu lahir itu memang membawa konsekuensi penderitaan. Jadi di dalam mungkin enggak harus makan, enggak harus nyusu karena udah otomatis nyambung dengan tali pusar ibunya, di luar kan harus bernapas sendiri, harus minum susu sendiri. Kelahiran itu merupakan penderitaan dibandingkan pada waktu ada di dalam kandungan. Juga penuaan. Ya, penuaan ini penderitaan. Tadinya bisa melihat dengan jelas, sekarang melihatnya kurang jelas. Ya, karena apa? Ya, tambah tua. Tadinya bisa jalan cepat gitu ya, kuat kemana-mana, sekarang tambah tua jalannya mengurangi begitu ya. Ya, tadinya rambutnya hitam, sekarang sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Artinya apa? Yang mulai banyak putihnya, itu meninggalkan dunia hitam artinya. Ya, penuaan itu artinya adalah berkurang segala macam yang kita miliki ya. Entah itu otot kita, entah kita kemampuan untuk melihat, mendengar, ya kan, merasakan, respon tubuh gitu ya. Itu juga akan terjadi pengurangan-pengurangan, itu bikin penderitaan ya. Kita merasa bahwa diri kita masih kuat aja padahal sebetulnya ya sudah enggak kuat. Ya, kita merasa masih sehat aja ternyata setelah dicek wah ternyata ya banyak juga PR-nya begitu ya. Itu ada bagian dari penuaan ya itu. Kalau apa ya disebut apa misalnya sindrom metabolik begitu ya, karena tua gitu akhirnya ya ada masalah di apa diabetes misalnya, atau dari situ nanti ke jantung lah atau ke hal-hal yang lainnya, itu akibat dari penuaan ya. Misalnya ototnya atau pembuluh darahnya ada perubahan-perubahan, lebih mengeras ya. Lebih misalnya banyak plaknya misalnya, itu bagian dari penuaan. Nah, akibatnya kan bisa macam-macam, bisa ada ke stroke misalnya atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, jadi itu bikin menderita juga buat kita ya. Nah, kemudian dari situ kan lanjutannya sakit. Nah, habis sakit kemudian mati. Berkumpul dengan yang dibenci itu bagian dari penderitaan juga. Ya, kita kalau kumpul-kumpul sama orang yang kita senangi, nah, kita juga menderita. Berpisah dengan yang dicinta, kita punya orang tua, punya pasangan, punya teman, kemudian berpisah karena jarak atau berpisah karena pindah alam, itu juga membuat kita menderita. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ini yang paling sering terjadi. Antara ekspektasi dengan realita terjadi gap, terjadi perbedaan. Ekspektasinya kita seperti ini, realitanya tidak sesuai. Ini yang paling sering, apalagi di dunia kerja, di dunia yang lainnya. Ya, banyak sekali tidak mendapat apa yang diinginkan. Ekspektasinya tinggi, realitanya enggak sesuai. Ini juga bikin penderitaan lagi. Ya, jadi ini yang kelihatan penderitaan-penderitaan yang paling umum bisa terlihat. Ada kelahiran, ada penuaan, ada sakit, ada mati dan berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, tidak mendapat apa yang diinginkan. Nah, itu penderitaan yang umum yang ya kita sepintas tahu ya, pasti tahulah itu seperti itulah ya. Nah, apa sih sebetulnya yang menyebabkan kita menderita? Ya, adalah penyebabnya adalah keinginan. Ya, penyebab dari penderitaan adalah keinginan yang disertai dengan 1 kebencian, 2 keserakahan, 3 iri hati, ya, melukai orang lain, merugikan diri sendiri, dan kekecewaan jika dilakukan. Ya, jadi kita ini seperti yang disampaikan oleh Doraemon gitu ya. Jadi kita itu ingin ini, ingin itu banyak sekali gitu ya. Keinginan sih, kita punya keinginan boleh-boleh saja, tapi jangan keinginan yang disertai dengan kebencian. Kebencian ini yang akan menyebabkan kita menderita.

Kita punya keinginan yang disertai dengan keserakahan, ya. Keserakahan, kita ingin lagi, nah, akhirnya kita serakah gitu ya. Serakah, banyak kejadian, investasi-investasi bodong itu kan dipancing dulu. Misalnya dikasih keuntungan dulu, wah iya ya, dikasih, saya investasi sekian, dikasih keuntungan sekian, wah lumayan nih kalau investasinya lebih besar, keuntungannya akan lebih besar lagi. Wah, udahlah kita cemplungin duit yang besar di situ supaya dapat imbal hasil yang memuaskan. Ternyata begitu cemplungin duit yang gede, malah hilang. Nah, itu karena kita keinginan yang disertai dengan keserakahan. Ya, kita misalnya judi, nah, ya, berjudi pertama kali, wah, kalau apalagi kalau judi online gitu katanya, pertama kali dikasih menang, pertama kali dikasih menang. Ketika kita udah besar, nah, langsung jeblok, kalah, habis semua. Ya, itu karena kita serakah, ingin menang banyak, ingin untung besar, ya. Akhirnya, nah, malah kita rugi sendiri. Nah, ini yang paling sering terjadi di dalam kehidupan kita. Keinginan diparangi dengan keserakahan. Nah, akibatnya penderitaan. Ya. Nah, kalau kita punya keinginan, ya, yang akan menyebabkan kerugian buat orang lain, itu juga jangan dilakukan. Ya, kita ingin menang sendiri, tapi kemudian merugikan orang lain. Nah, ini akan menjadi penderitaan. Ya, jadi banyak cerita-cerita juga begitu, karena kita ingin menang sendiri, akibatnya akan dendam orang itu sama kita. Setelah dendam, kemudian akan mencari jalan untuk membalaskan dendamnya. Nah, ketika dendam itu terbalas, nah, baru nanti masalah. Ya, seperti di film-film itu sering sekali kejadian begitu, ya. Atau zaman dulu ada film-film apa silat itu kan, ada yang kemudian keluarganya dibunuh, akhirnya anaknya, cucunya menuntut balas. Nah, akhirnya juga nggak berhenti-berhenti itu, bunuh-membunuh, bunuh-membunuh, ya. Atau di dalam cerita lokal kita ada misalnya cerita tentang keris Empu Gandring. Nah, itu kan sama tuh, satu keris bisa saling membunuh, ya. Orangnya yang membunuh, bukan kerisnya sih, ya. Ya, dari sini membunuh ininya, dari ini membunuh itunya, terus saling bunuh-membunuh, ya, nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, keris Empu Gandring gitu ya, ya, antara Keng Arok dan keturunan dari satunya lagi itu suaminya Kendedes itu ya. Jadi ini keinginan itu adalah bagian atau sebab dari penderitaan, ya, keinginan yang disertai dengan hal-hal yang negatif. Nah, dalam kita lihat lagi lebih dalam lagi di dalam 12 mata rantai Patisamupada, ya, bagi umat Buddha ada baiknya juga belajar, ya, sebab musabab yang saling bergantungan yang disebut dengan Paticca Samuppada atau 12 mata rantai ini, sebab musabab yang saling bergantungan. Saya ambil sepotong aja, enggak full ya, enggak full, tapi sepotong aja dari 12 mata rantai. Karena adanya 6 landasan indria, ya, apa landasan indria itu? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lidah, ada tubuh dan pikiran. Jadi karena kita punya panca indera ini ditambah satu pikiran, ya. Nah, akhirnya akan bisa timbul kontak. Mata bisa melihat gitu ya. Telinga bisa membau gitu ya. Ya, kemudian telinga mendengar ya, hidung bisa membau, kemudian lidah bisa ngecap gitu ya. Setelah kontak kemudian ada perasaan suka, tidak suka dan netral, ya. Jadi kita melihat sesuatu yang kelihatannya enak dipandang gitu ya, kita jadi suka. Melihat sesuatu yang tidak enak dipandang, kemudian kita menjadi tidak suka. Atau juga kita bisa menjadi netral, ya, ya sudahlah, ah, lihat itu, ya biasa aja gitu ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita suka dan kemudian pengen suka lagi, ya, karena merasa senang gitu ya dengan apa yang kita sukai gitu, ya, pengen lagi gitu ya. Nah, maka mulai timbullah yang disebut dengan kemelekatan. Ya, kemelekatan. Kemelekatan itu artinya kita pengen enggak lepas dengan apa yang sudah kita pengenin. Kalau enggak itu, ya saya enggak senang. Nah, ini. Ya, akhirnya ini yang bikin kita ini menderita, karena kita sudah melekat pada apa yang kita mauin. Ya, gitu. Di zaman Sang Buddha ada cerita tentang biku, ya. Ada satu orang biku yang mendapatkan

jubah yang sangat bagus dari seorang raja. Ya, ketika jubahnya itu dia dapatkan dan kemudian dia pikir, ah, satu saat besok saya akan pakai di jubah ini, jubah yang bagus sekali dari kain yang cukup mahal begitu ya. Ya, diserahkan kepada dia, satu kehormatan raja yang memberikan begitu. Nah, kemudian ternyata besoknya dia udah pindah alam. Artinya dia udah mati. Meninggal. Karena dia melekat sekali dengan jubahnya, makanya dia lahir kembali menjadi kutu yang tinggal di jubah itu. Ya, kutu yang di jubah itu. Ketika biku-biku yang lain datang, kemudian, wah, ini biku ini sudah meninggal, barang-barangnya bisa kita bagi bersama-sama. Mungkin mangkoknya buat biku A, jubahnya buat biku B, gitu loh ya. Mungkin tasnya buat biku C, begitu rencananya, begitu rencana mau di. Ternyata si kutu ini komplain ya. Sang Buddha juga punya kemampuan untuk bisa mendengar apa dari kutu itu, kemudian komplain. Jangan ambil jubahku, nanti aku gigit. Wah, kasihan. Jadi Sang Buddha bilang, ah, boleh. Yang lain boleh dibagi, tapi ini jubahnya ditinggal saja. 3 hari lagi baru dibagi. Ternyata kutu itu umurnya hanya 3 hari. Dan 3 hari setelah kutu itu meninggal, dia lahir di alam yang lebih baik. Dan jubahnya itu bisa diserahkan kepada biku yang lain. Ya, jadi kalau kita melekat itu ya akan sampai lahir bisa jadi kutu ya, yang akan tinggal di tempat dia melekat gitu ya. Jadi kalau kita melekat kepada apa yang kita ini, bisa ada di situ nanti akhirnya gitu ya. Juga ada cerita yang mungkin lebih sederhana. Ada seorang biku dari Thailand gitu ya. Ketika dia berkunjung ke Tiongkok, biku di Tiongkok, dia memberikan satu hadiah. Hadiahnya berupa tempat minum ya, semacam gelas begitu. Gelasnya bagus sekali ya, ada gambarnya di porselen itu, antik begitu, bagus sekali. Dan ketika dibawa pulang ke Thailand, dia selalu bilang sama muridnya yang nyiapkan minum sama dia, bilang, hati-hati ya, gelas saya ini gelas yang istimewa, yang mahal. Ini hadiah dari teman saya waktu di Tiongkok. Gitu. Setiap mau minum, dia selalu, ketika muridnya mau ambil minum, selalu bilang, hati-hati, hati-hati. Wah, ini jadi satu ini juga ya. Jadi satu penderitaan begitu ya. Jadi dia akhirnya melekat nih dengan si gelas ini. Suatu saat gelas ini dia sengaja pecah dan jatuh. Nah, karena biku ini akhirnya juga mengerti bahwa ya memang demikianlah adanya. Akhirnya saya lepas dari kemelekatan saya terhadap gelas itu, katanya gitu. Ya, ya itulah, kadang-kadang kita punya sesuatu barang yang memang ya kita merasa, wah, barang itu istimewa begitu, sehingga kita takut kalau barang itu nanti rusak atau berpisah dengan kita gitu loh. Padahal melekatan ini yang sangat-sangat berbahaya gitu ya, membuat kita menderita. Sang Miku tadi juga menderita tuh, dia takut nanti gelas saya ini pecah enggak ya, gelas saya pecah enggak ya. Ah, stres sendiri ya. Ya, konon ada satu cerita juga, biksu Tong Sam Chong itu, biksu yang dari India, dari Tiongkok, yang berangkat ke India untuk mencari kitab suci. Ya, ketika dia ketemu dengan raja dan diberikan jubah yang sangat mewah begitu ya oleh sang raja. Ketika dia keluar dari istana, kemudian ada seorang biksu yang lain yang jubahnya sudah lusuh, sudah tidak layak lah begitu ya, sudah kotor dan jelek gitu. Nah, kemudian si biku ini nggak tahu ya itu ngetes atau memang mau aja gitu ya. Jadi dia bilang ke biksu Tong Sam Chong ini, biksu, katanya, kamu ini biksu yang mahagung, bolehkah saya minta jubahmu, katanya gitu. Ya, biksu Tong Sam Chong ini ya, serahkan jubahnya. Oh iya, gitu, saya serahkan jubah saya kepada kamu, mari kita bertukar jubah. Jadi biksu Tong Sam Chong menggunakan jubah yang lusuh, kemudian biku yang tadi menggunakan jubah yang lusuh menggunakan jubah yang bagus dari raja itu. Artinya biksu Tong Sam Chong ini tidak melekat terhadap jubah yang demikian bagus. Ini hanyalah bagian dari penutup tubuhnya dia. Jadi dia tidak kemudian terikat dengan jubahnya itu. Ya, peristiwa pertukaran jubah itu kemudian sempat dikatakan bahwa itulah bagian dari kemurnian pikiran dari biksu Tong Sam Chong ini. Ya, nah, terus bagaimana kita sekarang mengurangi kemelekatan?

0: kita. Kemelekatan itu gak gampang kita kurangi. Ya. Yang pertama kita mulai dengan latihan melepas. Ya. Latihan melepas, melepas apa? Ya, kalau ada barang-barang yang kita tidak gunakan ataupun apa ya, kita bisa serahkan ke orang lain. Yang lebih tinggi lagi adalah misalnya kita melepas dengan berdana. Ya, memberikan derma kepada orang yang membutuhkan. Kita biasanya pengen semua itu kita dapatkan, tapi ketika kita memberikan itu berat sekali. Berdana atau berderma kepada orang lain itu adalah sebagai bagian dari latihan. Ya, kita untuk latihan melepas supaya kita tidak terlalu melekat. Kemudian yang kedua adalah melatih pikiran dan kesadaran. Ya, kita menyadari ya bahwa secara logika dan secara kesadaran bahwa semua ini ya tentunya nantinya juga bukan milik kita lagi. Artinya apa? Ya kita ini hidupnya cuma sebagian aja kok ya. Sekarang kita hidup, umurnya manusia cuma berapa sih sebetulnya, ya kan? Bisa misalnya ada yang 70 tahun, 80 tahun ya, hanya sampai situ gitu ya. Ya, kalau kita genggam semuanya juga nantinya akan kita tinggalkan juga semua yang ada yang kita miliki itu, bukan menjadi milik kita lagi. Justru yang akan kita bawa itu adalah kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan, ya, bukan apa-apa yang kita kumpulkan dalam bentuk benda di dalam kehidupan ini. Dan kemudian, ya, kita sadari bahwa apa yang kita pegang itu, ya, pada dasarnya memang tidak akan ada yang bisa memuaskan kita. Ya, apa yang bisa memuaskan kita? Karena kepuasan kita ini kadang-kadang yang berubah-berubah, bisa menjadi lebih tinggi, ya. Bisa berubah sesuai dengan keadaan begitu ya. Artinya apa? Misalnya dulu rumah kecil cukup, tapi kemudian ketika sudah menjadi lebih makmur merasa harus punya rumah yang lebih besar. Motor saja cukup, tapi ketika sudah lebih makmur pengen punya mobil. Ya, itu orang tidak akan ada puas-puasnya. Nah, ini harus kita sadari bersama bahwa kehidupan kita ya seperti itulah. Pelan tapi pasti ya. Kesadaran-kesadaran ini harus terus kita kembangkan dalam kehidupan kita untuk mengurangi kemelekatan dan penderitaan. Demikian pemirsa RRI dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sharingkan pada malam hari ini membawa inspirasi buat para pemirsa RRI dimanapun Anda berada dan menjalani kehidupan dengan lebih bahagia. Terima kasih.
1: Ya, mendengar demikian tadi mimbar agama Buddha bersama Romo Richard yang membawakan judul Mengapa Kita Menderita. Dan saya tutup pendengar untuk terima kasih untuk Romo atas materi yang sudah disampaikan. Dan saya tutup untuk mimbar agama Buddha kali ini pendengar.

0: Ada di Pulau Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama saya di Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan mengikuti program Ngidam Angin yang akan membawakan lagu-lagu campur sari hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir. Di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti

ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk

jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang

bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko, tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah

0: bicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tidak ah, hater mau. Kalau bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain, kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul ya, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI.

anjing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai mengubah suara.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

0: Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
0: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Selnya udah kirim.

0: mobilnya parah banget. Ya Allah, kesian banget sumpah. Tapi loh, apa orang ramah rambutan gak bersembah apa sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal bunga kok, enggak, tapi ini soal nurani. Kok gak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau meluapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah guru, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih

yang bernyanyi. Jangan lewatkan, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

kalau saya dengan informasi dan inspirasi mendengar Kementerian Kehutanan Kemenhut terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah. Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pemantauan dilakukan secara terpadu dengan melihat perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, serta sebaran asap, cuaca hingga jarak pandang. Berdasarkan pemantauan terakhir, kualitas udara di 6 provinsi prioritas masih bervariasi. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sejumlah titik pemantauan bahkan mencapai kategori berbahaya. Sementara di Kalimantan Selatan, kondisi tertinggi terpantau sangat tidak sehat. Adapun di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sejumlah titik pemantauan berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut menunjukkan dampak asap masih perlu diwaspadai, khususnya di wilayah yang mengalami peningkatan aktivitas karhutlah.

selarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan erapkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, di setiap bencana ya pasti ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Salah satunya ini ada di Nepal yang beberapa oknum memanfaatkan bencana musibah tersebut ya mendengar. Pemerintah Nepal meminta Meta dan juga TikTok menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ini mencakup gambar korban, video pembuatan AI, hingga kode QR donasi palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuan. Dikutip dari Kathmandu Post, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan juga TikTok segera menghapus konten menyesatkan setelah dilaporkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan tekanan tambahan bagi keluarga korban. Koordinator Satuan Tugas untuk Pengelolaan Media Sosial, Bijay Kumar Roy, langsung bertemu perwakilan kedua platform tersebut. Pemerintah Nepal juga mendorong Meta dan juga TikTok memperkuat sistem algoritma mereka. Tujuannya untuk lebih cepat mendeteksi, memblok, dan juga memblokir konten palsu maupun gambar yang mengandung unsur kekerasan. Otoritas menemukan sejumlah rekaman lama kembali disebarkan seolah-olah berasal dari bencana terbaru. Selain itu terdapat video dan juga gambar AI yang diklaim sebagai dokumentasi asli, serta kode QR palsu untuk menggalang donasi bagi korban banjir juga ditemukan beredar di media sosial. Pemerintah Nepal menilai konten tersebut berpotensi merugikan masyarakat, menghambat penyaluran bantuan. Masih bersama saya berdengar di Cirebon malam ini.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Rodangdut Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Nusantara. Tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia. Tanah.

0: lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Dan ini berdasarkan informasi dan inspirasi pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendik Dasmond Fajar Riza Wihak mengatakan olahraga dapat menjadi ruang pendidikan karakter untuk membangun karakter, mengembangkan potensi, dan menumbuhkan sikap sportif peserta didik. Dan menurutnya pendengar, penyelenggaraan kegiatan seperti salah satu olahraga yang diprakarsai oleh salah satu televisi swasta nasional ini bisa menjadi wadah bagi murid untuk belajar dan mengembangkan diri melalui olahraga, karena tidak hanya belajar mengenai permainan tetapi juga mengolah pengalaman untuk membangun disiplin, kolaborasi, kreativitas, dan kejujuran. Hal ini disampaikan dari hasil dari antaranews.com. menurutnya pembentukan karakter tidak hanya berlangsung di ruang kelas, karena melalui olahraga anak belajar bekerja sama, menghormati orang lain, dan membangun budaya disiplin serta suportif.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api,

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bagi RPT KAI Persero mempersiapkan rencana New Gambir sebagai upaya revitalisasi stasiun kereta api legendaris di pusat kota Jakarta. Stasiun Gambir ini akan dikembangkan mengikuti kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin dinamis. Berfokus pengembangan yang mulai dilakukan adalah melalui peningkatan kualitas layanan dan juga penguatan kapasitas kawasan. Adapun integrasi mobilitas dan peningkatan pengalaman perjalanan journey experience melalui fasilitas hospitality dan juga leisure, menurut ketika unggahan dalam unggahan resmi ya pendengar dilansir dari rri.co.id, pengembangan New Gambir akan dilakukan melalui 3 pilar. Pertama, pilar mobilitas. Gambir akan memperkuat konektivitas perjalanan dengan menghubungkan berbagai moda, mulai dari kereta api jarak jauh, KRL, Komuter Lain, MRT Jakarta, Transjakarta Bus Bandara, transportasi lanjutan, hingga jalur perjalanan kaki. New Gambir akan dibangun dengan menghadirkan kenyamanan melalui layanan dan fasilitas pelanggan.

0: kegiatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.

0: Justru itu, Dito. Kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
1: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
0: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.
3: Dan ini Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti mini drama Suara Minoritas Produksi RRI Bengkulu.

0: Saya sudah banyak kerjaan.
1: Jadi gini Pak, saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
0: Oh itu, sudah saya setujui. Kita harus efisien Anda. Perusahaan perlu untung.
1: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
0: Ayolah Ana, kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus kan?
1: Tapi Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita menyesuaikan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
0: Jangan terlalu idealis sana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
1: Ada apa, Nak? Muka-muka tegang sekali. Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita. Sudah kuduga. Memang gitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan? Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata. Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan

0: Pendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja. Tapi jangan menyesal nanti.
0: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya? Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini. Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu. Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.

sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Berdasarkan rilis dari Antara News, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 1.954 ton bantuan telah tersalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menurut PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers di Jakarta, hampir seluruh bantuan yang masuk tadi distribusikan. Total bantuan yang masuk hingga dari 15 hingga 30 Agustus 2020 mencapai 1.943.849 kilogram atau sekitar 1.954 ton. Berta menambahkan presentase di distribusi bantuan logistik telah mencapai 98.39% yang telah tersalurkan melalui pos pusat penyaluran bantuan gempa NTT di Maumere dan Labuan Bajo.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegang. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia. Tadu.

sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir.

0: kebahagiaan, dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
1: Ini Pro 1 Kanal Info.

Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon malam ini pendengar, di edisi hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026. Dan pendengar, dilansir dari antaranews.com, Badan Amil Nasional Basnas RI menyalurkan bantuan paket logistik keluarga untuk para penyintas gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, NTT, dengan memastikan kebutuhan mendasar mereka terpenuhi. Pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan Idi Muzayyad dalam keterangannya di Jakarta menyebut upaya ini dilakukan agar bantuan pangan dan perlengkapan harian bisa menyentuh para penyintas gempa di pulau berpenduduk sekitar 10.000 jiwa yang lokasinya cukup terisolasi tersebut. Ini menuturkan bantuan berisi kebutuhan pangan seperti beras, minyak, gula biskuit, hingga mie instan, kini dikirim oleh tim Basnas Tanggap Bencana BTB dengan menyeberangi lautan selama 3-4 jam menuju lokasi pulau yang berjarak 65 km dari Maumere, ibu kota Kabupaten Sika. Sampainya di darat Palue, personil BTB menyusuri jalan darat berbukit untuk membagikan paket sembako dan kebutuhan pokok langsung ke titik-titik pengungsian warga. Ini menegaskan Basnas akan terus mendistribusikan pasokan pangan korban bencana dengan menyiapkan target 1.000 paket sembako yang akan disebarkan secara bertahap ke berbagai titik pengungsian sesuai dengan kondisi lapangan.

Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk mendistribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dengan

peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal.

masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang slack hormus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat,

0: kisah menarik yang telah diimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Lumbung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: botek ya botek kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
1: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. So bilang stop sudah. Selama lu so jadi gembel nih.
0: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
1: Stop judi online. Jalani hidup dengan

pesisir Cirebon lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memiliki.

0: hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya nanti kita akan mengikuti jazz musik yang sudah disiapkan oleh musik director Pro 1 untuk menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti di Cirebon malam ini, dan juga akan ada renungan malam untuk edisi hari ini. Selamat mendengarkan jazz musik yang sudah disiapkan oleh musik director Pro 1.

0: Kenapa lu bengong aja? Ada masalah? Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana. Kenapa bisa sampai kecanduan? Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang. Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah. Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana. Bro, lu harus kuat, cari dukungan. Dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok. Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti. Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

0: ibu ayangku bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
0: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Ini pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya gak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Memang sekarang atau kekeringan di masa depan?

penduduknya memang keturunan orang Jawa. Lansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa, seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

dikenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita.

0: kisah menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Lumbung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir. Di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah tren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti renungan malam dengan judul Filosofi Lanang Bambu Cina bersama Lisma Yulia Sari. Dan saya ucapkan selamat bersedia dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong dan tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut

Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi. Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyerah mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam

Saudara pendengar, dengan ini berakhir acara Ngomong Sepanjang Hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2026 melalui frekuensi AM84.FM94.891.4 dan 89.1 MHz. Akhir kata yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terima kasih salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jombang, program masa.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program A1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari ini Senin 31 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sukarno.
6: Kita

sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Houtlis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya Rian Kris hadir menemani Anda di sajian Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kita akan bersama-sama hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja seperti biasa, sesi pertama dari Cirebon pagi ini akan menampilkan dan sesaat pagi kita akan mengikuti

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Kembali Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 31 Agustus 2026 ataupun hari Senin terakhir di bulan Agustus 2026 ini, kembali menyapa Anda hingga nanti kurang lebihnya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini tema kita adalah belajar mencintai Rasulullah bersama narasumber kita Ustadz Kiai Haji Aminuddin. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun juga bertanya, nanti bisa melalui WhatsApp kami di 081324951935 atau bisa telepon langsung di 02318493259. Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu tausiah dari Ustaz Kiai Haji Aminuddin. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ليظهره على الدين على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه

Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mutiara pagi kali ini tentang bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah itu ada ilmunya gitu ya. Beda dengan cinta sesama manusia. Misalnya si Jayed cinta kepada si Sakinah, itu gak usah pakai ilmu, sudah insting. Kalau setiap manusia yang bernyawa pasti punya cinta gitu ya. Bukan manusia saja, hayawan juga punya cinta. Nah itu, makanya cinta kepada Allah dan Rasul itu harus diperjuangkan. Ada ilmunya. Orang sekarang ribut cinta kepada Rasul, merkabonan rame ribuan orang. Tapi betulkah dia itu cinta sejati gitu kan? Jangan-jangan dia cintanya karena berkatnya saja gitu kan? Oleh karena itu sekarang kita berbicara tentang cinta yang sejati itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi menurut Imam Ghazali cinta itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ah itu cinta yang tertinggi gitu ya. Cinta yang tertinggi itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan teorinya cintanya sama seperti itu. Artinya apa? Ketika kita mendengar suaranya, hati kita sudah bergetar gitu ya. Dan kita banyak menyebut namanya gitu. Sama teori cinta itu seperti itu. Cuman cinta itu ada yang berdasarkan keimanan kita kepada Allah, yaitu yang cinta sejati itu. Yang berdasarkan kepada memuliakan, mengagungkan dan tunduk patuh kepadanya, ya itulah cinta yang sejati. Nah, cinta yang sejati itu seperti apa? Ya tadi yang saya bacakan ayatnya itu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan, in kuntum, kalau seandainya engkau mencintai, tuhibbunallaha, mencintai Allah. Kalau seandainya kalian ingin mencintai Allah, betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wallahu wa yaghfir lakum, bukan saja mencintai kalian, tapi memberi ampunan lakum kepada kalian. Dzunubakum, dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jadi cinta yang paling tertinggi itu adalah cinta kepada Allah gitu. Nah, sebelum kita mencintai Allah, cintai dulu Kanjeng Nabi gitu. Karena Kanjeng Nabi ini lambang manusia sempurna. Sempurna keimanannya, sempurna keilmuannya, sempurna amaliyahnya, sempurna ikhlasnya. Ya. Semuanya sempurna. Ketika kita sudah bisa mencintai Kanjeng Nabi, ya, maka kita bisa mencintai Allah. Jadi pintu masuknya itu cinta kepada Nabi dulu gitu ya. Nah, bagaimana belajar kita mencintai Kanjeng Nabi? Pertama, kita harus memperbanyak sholawat. Setiap kita membaca sholawat, itu berarti kita itu ada getaran gitu ya, cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena kita belum pernah bertemu. Tipe logika, keilmuan, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada umatnya gitu ya. Karena dikatakan ra'ufur rahim. Sifatnya Allah itu dipakai juga oleh sifatnya Nabi, ra'ufur rahim gitu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum azizun 'alaihim ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Aidu. Kanjeng Nabi Muhammad itu sifatnya aziz. Apa itu aziz? Kuat gitu ya. Nabi Muhammad itu walaupun kecil tapi kuat. Kuat pendiriannya, kuat badannya, kuat keyakinannya, kuat dalam menghadapi segala cobaan. Ah itu, ya. Nah, terus Kanjeng Nabi Muhammad itu ra'ufur rahim. Apa itu? Kasih sayangnya melebihi dirinya sendiri. Kasih sayangnya melebihi daripada keluarganya sendiri. Itu loh. Dalam memberikan kasih sayang kepada umatnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad mau meninggal ditanya oleh Malaikat Jibril, ya Rasulullah, pesan terakhir apa yang kau inginkan? Umati, umati, umati. Apa itu? Umatku.

artinya apa? Jangan ada umatku yang masuk neraka. Jibril, saya titip umatku nanti di akhirat, jangan ada yang masuk neraka. Kemudian ketika Nabi Muhammad dicabut ruhnya itu, Nabi Muhammad berhenti Israel. Kenapa? Apakah ini juga terjadi pada umatku? Sakit. Oh, betul, kata Israel. Kalau begitu, cukup saya saja yang menanggung sakit. Ya. Cukup saya saja yang menanggung sakit. Umatku jangan terjadi. Jangan terjadi kepada umat. Kata Jibril, kata Israel juga bisa. Karena sudah janji Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas akan mengicipi mati, gitu ya. Mengicipi mati. Mati itu sakit, gitu ya. Sakit banget, gitu ya. Karena pisahnya ruh kepada dari jasad. Orang kalau kakinya aja ke sugak, apa istilahnya, kaca, itu dicabutnya seluruh tubuh sakit. Apalagi sekarang ruh yang menyatu dengan tubuh, begitu dicabut, ya terasa begitu loh. Rasa sakitnya. Begitu kata Israel, gak bisa ya Rasulullah, karena ini sudah janji Allah dalam Al-Quran, setiap yang bernyawa pasti akan nicipi kematian dan akan merasakan pahitnya mati itu. Padahal Nabi Muhammad sudah siap untuk mewakili daripada umatnya. Cukup saya saja yang merasakan sakit umatnya, jangan terjadi, jangan terjadi kepada umatku, gitu loh. Nah, ini sehebatnya Kanjeng Nabi. Maka kita cara mempelajari dalam mencintai Kanjeng Nabi, perbanyaklah membaca solawat. Satu itu, perbanyak membaca solawat. Semakin kita mengenang namanya, semakin mengukir dalam sejarah. Dan kita juga harus tahu sifat-sifat Nabi Muhammad itu. Karena orang itu kan mencintai sesuatu karena kebaikannya gitu. Ada seorang pemuda cinta kepada seorang perempuan. Tadinya nggak senang perempuan itu. Tapi karena pemuda ini setiap hari ngirimi sarapan, setiap hari memberi uang, maka si gadis itu akhirnya kecangkol hatinya. Nah, inilah kebaikan-kebaikan itulah yang akan memancing daripada cinta itu sendiri. Maka ketika kita mempelajari sifat-sifat Nabi, oh, Nabi Muhammad itu hebat banget ya. Dari mulai kecil, umur 8 tahun sudah menggembala kambing, ratusan kambingnya, 500 kali menggembala kambing. Ternyata kambingnya nurut-nurut gitu. Karena Nabi Muhammad ini sudah ilhas, sudah membawa sifat kenabian gitu ya. Ada kambing yang kurus, begitu dipegang sedikit aja kambingnya jadi gemuk gitu ya. Ada pohon korma sudah mau mati, kurus kering, dipegang sedikit aja langsung penduduk menjadi hebat banget itu magnetnya. Dari situlah kita belajar mencintai Rasulullah gitu. Di dalam kitab Berjanji itu kan, ketika Nabi Muhammad mau lahir, pohon korma yang tadinya kurus kering menjadi gemuk gitu ya. Begitu juga waqusiyatul ardu ba'da tuli jadi biha minan nabati khulalan sundusiyah. Wa'ina azizimar wadna syajaru lil jami jana. Ketika itu bumi berhias dengan waqusiyatul ardu ba'da tuli jadi biha. Sudah lama bumi itu gersang, tidak pernah hujan, pohon-pohon korma juga kering, pohon anggur juga enggak ada yang berbuah. Begitu Nabi Muhammad mau lahir, ujuk-ujuk pohon korma itu berbuah, ujuk-ujuk pohon anggur itu jadi subur. Semua dampiang-dampiang tanah kering menjadi subur banyak air. Oh, Nabi Muhammad itu membawa berkah ya. Betul membawa berkah. Disitulah kita ada benih-benih cinta. Karena kebaikannya, karena keajibannya, karena kemuliaannya. Nabi Muhammad itu luar biasa ya. Betul. Kenapa? Gak pernah marah selama hidupnya. Satu ketika Nabi Muhammad kalau mau sholat asar itu ketemu dengan pemuda Yahudi. Dia itu pasti kalau ketemu dengan Nabi itu riak hidup gitu ya. Tuh gitu. Saking pemuda itu saking apa ya, saking bencinya gitu kepada Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah tersinggung? Tidak. Suatu ketika pemuda itu sakit, nanya kepada masyarakat, "Eh, kamu tahu enggak pemuda itu yang setiap kalau saya bersolat dia ketemu dengan saya? Sekarang di mana?" Pemuda itu sedang sakit ya Rasulullah. Lah, bukan Rasulullah marah, begitu habis solat langsung dia neang pemuda itu. Langsung jenguk pemuda itu. "Bagaimana kamu sakitnya? Sudah sembuh belum? Saya obati ya," kata Nabi. Ya Allah, begitu mulianya. Orang yang setiap hari ketemu menyakiti Rasulullah, menghina Rasulullah, tapi ketika sakit langsung oleh Rasulullah diberi obat. Apa yang terjadi? Pemuda itu jadi malu. Ya Allah, betapa mulianya engkau ya Rasulullah. Padahal saya setiap hari itu mengejek kamu, meludahi kamu. Tapi kamu sekarang yang paling pertama kali menjenguk saya ketika saya sakit. Nah itulah. Ya. Jadi cara mencintai Rasulullah, kita pelajari dulu kehidupan. Begitu juga dalam perjuangannya. Nah, itulah. Jadi di dalam bulan Maulud ini, marilah kita

sama-sama belajar mencintai Rasulullah dari hati ke hati dengan ilmu pengetahuan. Ya, tidak hanya sekedar cinta kepada Rasulullah, lalu berkat cinta kepada Rasulullah untuk cari berkat. Itu sih namanya seremonial. Secara adat saja. Tetapi bagaimana kita mencintai Rasulullah secara mendalam? Kita ungkap sejarahnya. Seperti apa keberaniannya Rasulullah? Seperti apa dermawannya Rasulullah? Seperti apa kepedulian terhadap manusia? Ya. Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW dikagumi oleh seluruh orang Quraisy. Ya, dulu sebelum Muhammad diangkat jadi Rasul itu semua orang senang gitu ya. Semua orang senang. Makanya waktu muda disebut Al-Amin, orang yang sangat dipercaya dengan jujurnya. Dengan sebab jujur semua orang-orang kaya datang kepada Rasulullah. Muhammad, ayo bisnis aja dengan saya aja. Nih, saya punya bisnis besar. Datang Siti Khadijah juga datang menawarkan modal. Nah, itulah hebatnya orang jujur. Oleh karena itu, Nabi Muhammad ini sebelum diangkat menjadi Rasul, sebenarnya semua orang jadi idola gitu ya. Semua orang mengidolakan kanjeng Nabi. Orang Muslim, orang kafir, orang Yahudi, semuanya senang kepada Nabi itu. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, disitulah benih-benih hasud pada timbul ya. Kenapa? Karena orang Yahudinya, kenapa bukan dari golongan saya? Orang Israelnya, kenapa bukan dari golongan saya yang jadi Rasul kan gitu. Disitulah ada tumbuhnya permusuhan gitu. Tapi secara pribadi mereka itu menyenangi kanjeng Nabi. Ya, secara pribadi mereka itu menyukai kanjeng Nabi. Cuman karena salah paham aja, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, disitulah banyak orang-orang yang hasud gitu ya. Nah, jadi pertama kali cara kita mencintai kanjeng Nabi itu adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Bagaimana cara membaca sholawat? Sholawat yang paling terpendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Sholawat yang paling panjang, pertengahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sholawat yang panjang, sholawat Ibrahimiyah yang ada di dalam sholat. Ah, itu sholawatnya yang maksur ya, maksur itu yang ada di dalam hadis Nabi gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan membaca berjanji? Itu ya, yang terkenal itu berjanji itu. Nah, berjanji juga itu sebenarnya isinya sholawat, cuman dijadikan puisi. Bisa dijadikan kata-kata yang indah gitu ya. Kalimat-kalimat yang indah, kata-katanya luar biasa. Nah, itu kan dari waktu zaman Salihuddin Al-Ayyubi, perlombaan siapa yang bahasanya indah menyanjung-nyanjung Nabi, maka akan mendapat hadiah ya. Maka muncullah Al-Barzanji, Simtud Duror gitu ya. Kemudian Ad-Deba'i, kemudian Al-Burda, Amin Tadakurin Jironim Bidi Salamin. Ah, itu juga banyak ya. Semuanya isinya menyanjung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibolehkan oleh Rasulullah gitu ya. Bahkan itu menjadi apa istilahnya, cara kita belajar mencintai kanjeng Nabi. Oleh karena itu, para nahdiin wa nahdiat ya, yang senang merhabanan, senang Simtud Duror, niati belajar merhabanan, niati baca Simtud Duror, niati baca Depa, belajar mencintai kanjeng Nabi. Karena hati kita ini masih kosong ya. Masih kosong, kadang kita merhabanan setiap hari sampai 5 kali, tapi cinta kepada Nabinya kosong. Hanya ngobrol-ngobrol berkat saja. Kalau tidak ada ilmunya, ya cuma itu aja, seremonian aja ya. Maka saat ini juga mari kita isi hati kita dengan mencintai Rasulullah, tetapi mencintai yang sebenarnya. Apa itu? Cinta itu banyak menyebut namanya, gitu ya. Min alamatil hub kasrat dzikri. Setengah daripada alamat cinta itu adalah menyebut namanya, gitu ya. Ketika si A itu demen kepada si B, maka si A ini sering menyebut nama si B, gitu ya. Contohnya seperti Nabi Yusuf, bukan Nabi Yusuf, Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu sangat senang kepada Yusuf, jatuh cinta mati gitu. Kalau ada mobil lewat saja, itu Yusuf sedang lewat. Yusuf, kenapa? Dan itu mobil lagi lewat. Tapi ngomong, itu Yusuf lagi lewat. Kalau malam hari dia keluar dari rumah, dia lihat halaman rumah, lihat matahari, lihat bulan, itu Yusuf bercahaya. Itu Yusuf bercahaya. Gitu loh ya. Nah, itu namanya orang jatuh cinta. Apapun yang dia lihat, kelihatannya dia ceket. Siapa kekasihnya itu loh ya. Nah, jadi alamat orang yang bercinta itu semakin banyak menyebut namanya. Gitu ya. Sampai buta gitu loh. Sampai mau mobil disebut Yusuf gitu kan. Nah, begitu juga kita cinta kepada Nabi, banyak baca sholawat ya. Ketika kita membaca marhaban ya nurul aini, itu kan sebenarnya marhaban itu kan orang yang hadir. Selamat datang wahai cahaya di atas cahaya. Selamat datang ya Rasulullah.
Selamat datang, marhaban ya.

0: ini gitu ya. Padahal kan nggak ada kanjeng nabinya, tapi kok bayangannya ada di depan mata. Itu artinya kita itu belajar jatuh cinta kepada kanjeng nabi. Ya, maka ciri orang yang mencintai kanjeng nabi atau apa siapapun ya, kalau kita memang cintanya sejati itu ada empat. Yang pertama menyebut namanya, baca solawat. Ya, ibu-ibu baca solawat. Tujuannya cinta gitu loh. Jangan baca solawat terus-terusan tapi dia suka menyakiti suaminya, dia juga suka apa istilahnya, ya itulah yang dilarang oleh Nabi. Oh, berarti belum mencintai kanjeng Nabi. Itu orang baca solawatnya rajin tapi masih saja membohongi orang gitu kan. Oh, berarti belum cinta sesungguhnya gitu. Maka seperti apa sih cinta sesungguhnya itu? Ada empat perkara. Satu, menyebut namanya. Itu loh ya, dengan memperbanyak solawat. Yang kedua, ciri cinta yang sejati itu adalah kita mengikuti kesenangannya. Kanjeng Nabi itu senangnya apa? Senangnya tahajud, ya kita juga harus senang tahajud. Kanjeng Nabi senangnya apa? Sholat berjamaah, ya kita juga harus senang sholat berjamaah. Kanjeng Nabi senang kemis, puasa, ya kita juga harus senang. Loh, itu baru cinta sejati. Jangan sampai cinta sejati rajin luruh berkat tapi jarang tahajud, rajin luruh berkat muludan tapi jarang puasa Senin Kamis. Ini perlu ditanyakan, bener enggak ini cintanya? Ya, jadi kalau kita mencintai sesuatu itu kita harus mengikuti apa yang dia suka. Itu loh ya, Kanjeng Nabi suka sodako, ya kita juga harus suka sodako. Itu namanya cinta sejati. Satu contoh gitu ya, suami istri, si istri ini gak pernah yang namanya apa istilahnya, makan rujak misalnya, gak alergi dengan makan rujak, tapi karena suaminya senang makan rujak, maka dia juga ikut senang makan rujak gitu. Nah, itu namanya cinta sejati. Dia mengikuti apa yang diikuti, apa yang disenangi oleh suaminya gitu ya. Itu namanya cinta sejati. Kemudian yang ketiga, ciri cinta itu adalah pengorbanan. Bagaimana kita berkorban dengan orang yang kita cintai, apa saja yang penting itu kita ketemu, ya kan? Ada seorang laki-laki, dia mencintai seorang perempuan, padahal itu di atas gunung rumahnya. Tapi dia pengorbanannya hujan, angin. Dia selalu kesana. Padahal dia itu hujan, angin, padahal gak ketemu. Cuma padahal lihat bajunya aja, dia merasa senang gitu loh. Tapi perjuangannya luar biasa, pengorbanan yang dia keluarkan. Berapapun tidak pernah menghitungnya. Kenapa? Karena cinta itu akan mengeluarkan pengorbanan. Begitu juga kita cinta kepada Nabi Muhammad. Apa yang harus kita korbankan? Buat masjid, buat pesantren, buat yayasan, kita korbankan harta kita. Karena kita cinta kepada Nabi. Karena Nabi mengorbankan semuanya untuk Islam. Contohnya Siti Khadijah. Dia mencintai Rasulullah, mencintai Islam. Hartanya, jiwanya diserahkan kepada Nabi. Silahkan ya Rasulullah, hartaku, kekayaanku, ambil semua itu untuk kepentingan agama. Bahkan satu ketika Siti Khadijah sudah habis hartanya, ya Rasulullah, wahai suamiku, hartaku sudah habis, gak apa-apa, ambil semuanya untuk kepentingan Islam. Bahkan suatu saat kalau saya meninggal dan engkau butuh menyeberangi satu sungai, dan di situ tidak ada jembatan, ambillah balung-balungku sebagai jembatan untuk engkau berdakwah. Wah, luar biasa ini. Kata-katanya tinggi banget ini ya. Oke. Nanti kita sambung kembali hari Senin yang akan datang.
1: Baik. Baik, demikian pendengar seterusnya awal dari Kyai Haji Aminuddin, narasumber kita pagi hari ini. Dan tentu saja bagi Anda yang ingin bertanya, ingin bergabung untuk menanyakan sesuatunya berkaitan dengan tema ini, silakan Anda bisa masuk di nomor telepon kami di 8493259. Namanya sudah ada yang bergabung, Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Oke, nampaknya terputus. Kita tunggu kembali bagi Anda yang ingin bergabung untuk bertanya sesuai tema kita pagi hari ini. Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ria.
1: Selamat pagi, Bu Reni. Silakan, Bu Reni.
2: Iya, sehat semua ya.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Yang kedua yang tadi nulislah pada Nabi Muhammad artinya ke suratnya apa An-Nur atau An-Nisa yang ada in kuntum tadi ini tadi jatuh itu kita
1: itu surat Al-Imran.
0: Al-Imran apa ya?
1: Ya
0: ke beberapa pak?
1: Ya udah cari aja surat Al-Imran dulu 300.
0: Ya itu aja pak mohon penjelasannya terutama yang tadi yang tadi aku mau tahu itu. Terima kasih sebelumnya Mas Rian, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Reni. Nah ini Ustaz pertanyaannya adalah hikmah ataupun manfaat membaca surat At-Taubah tadi, Ustaz, silakan.
1: Untuk apa itu?
2: Yang tadi dikatakan surat At-Taubah ini jika kita membaca surat tersebut, apa hikmah atau manfaatnya?
1: Takutnya aku itu ya?
2: Iya.
1: Ya, memang Al-Quran itu kan bisa dipandang dari segi hikmah gitu ya. Ya, Al-Quran aku itu sebenarnya bisa untuk ini, bisa untuk kekayaan juga gitu ya. Orang yang beri takut jatuh itu akan dimudahkan oleh Allah segalanya. Surutannya bab rizkinya gitu ya. Baca 41 setiap habis sholat subuh. Terus artinya itu, takut jatuh itu, Nabi Muhammad datang dengan membawa, apa ya, kemudahan gitu, bagi umat manusia. Bahkan hal yang berat sekalipun Nabi Muhammad siap nanggung gitu. Itu intinya seperti itu.
2: Baik, baik. Ya, itu jawaban dari pertanyaan Ibu Reni, hikmah membaca surat At-Taubah. Dan kita kembali terima telepon di 8493259. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah dialamin Matian, biasa Pak Kasmo dari Subang.
2: Pak Kasmo dari Subang, silakan Pak Kasmo pertanyaannya. Ya,
3: assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, sudah dialamin memang paparan Pak Kiai berat. Ya, saya mau nanya ini katanya kalau mencintai Rasul itu ini tiap berjalan tiap kerja ini itu Rasul misalnya bersalawat di dalam hati gitu utamanya. Nah seperti itu boleh gitu ya gitu. Nah yang pertanyaan waktu sebelum sudah lewat Pak Kiai itu ini tahu itu binatang yang ambil ke surga gitu minta diterangkan di sana itu. Nah ini dua pertanyaan sekarang itu mudah-mudahan Pak Kiai sehat, saya sehat, alhamdulillah orang-orang sehat ya.
2: Pak Kasmo, Pak Kasmo mohon maaf tadi pertanyaan kedua apa Pak Kasmo? Kurang jelas.
3: Binatang yang masuk.
2: Oh binatang yang masuk surga. Ya. Oke baik.
3: Maaf ya.
2: Baik ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo di Subang, dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, jika kita cinta Rasul, setiap aktivitas kita selalu bersolawat dalam hati. Nah, bagaimana pandangan Ustaz dengan hal tersebut? Yang kedua, binatang apa yang masuk surga? Silakan Ustaz.
1: Ya, pertanyaan baik bagus, baik sekali ya. Jadi memang kita harus selalu ingat kepada Nabi, ingat kepada Allah gitu ya. Karena ya memang tadi alamat orang cinta itu harus selalu ingat gitu loh. Nah, kalau kita ingat kepada Nabi, maka caranya kita bersolawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya kan? Sekaligus ingat sama Allah juga, karena situ adalah alamat Allah. Gitu. Jadi sallallahu alaihi Muhammad itu sebenarnya sudah mengandung zikir, sudah mengandung solawat. Itu loh. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Lafadz Allah kita sebut, lafadz Muhammad pun kita sebut. Tetapi ketika kita zikir kepada Allah, itu boleh kita nyebut namanya. Allah, Allah, Allah. Tetapi ketika kita ingat Nabi Muhammad, enggak boleh nyebut namanya saja, harus solawat. Jadi enggak boleh Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad, enggak boleh. Tapi ketika kita zikir kepada Allah, bisa Allah, Allah, Allah, Allah, gitu ya. Maka istilahnya ketika kita ingat Nabi Muhammad, makalah solawat. Ketika ingat kepada Allah, maka kita berzikir. Fadzkuruni, adzkurku, fadzkuruni, walatakfurun, kata Allah itu. Itu bedanya ya. Kemudian yang kedua, itu saya belum sempat ya. Yang kitabnya itu hayawan yang masuk surga, nanti PR lagi lah Senin depan lah.
2: Baik, baik. Ditunda untuk Senin depan ya Ustaz ya. Baik, baik, baik. Kembali di 8493259. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Ibu?
4: Ibu Dini di Brebes.
2: Ibu Dini di Brebes, silakan Bu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau ini mau nanyain gini. Saya kalau selawat itu cuman Allah mau selawat saya bina Muhammad tapi selalu ya kalau kerja

0: ciut dulu atau saya tobat dulu, bahkan saya melakukan yang sudah tiga kali, kacut, tobat, terus itu kacut, kayak gitu. Itu yang diutamakan yang mana sebelum khutbah subuh umpamanya tangan malam itu deh. Kita tiga malam kayak gitu, yang baiknya yang mana dulu deh, itu tobat.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan kembali Ustaz. Yang pertama, kalau sholawatnya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja, apakah itu sudah baik atau kurang lengkap? Yang kedua, sebelum sholat qobliyah subuh atau sholat subuh, mana yang lebih baik dikerjakan? Apakah tahajud dulu, sholat tobat, sholat hajat, atau seperti apa? Silakan Ustaz.
2: Ya, yang pertama, ya memang cukup ya baca sholawat itu. Ya, sholawat semampunya aja, kan ada itu. Barang siapa yang baca sholawat satu kali akan dibalas oleh Allah 10. Barang siapa yang sholawat 10 akan dibalas oleh Allah 100. Begitu juga orang yang sholawatnya 100 akan dibalas oleh Allah 1000. Dan barang siapa yang sholawatnya 1000, lantas tamsas hunnar, orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tuh, itu loh hebatnya sholawat begitu ya. Jadi kalau kita sudah 1000 kali setiap hari, maka kita dijamin tidak akan masuk neraka. Baca sholawat ya. Kemudian yang kedua apa itu?
3: Yang kedua tentang amalan sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu sebaiknya urutannya seperti apa Ustaz? Apakah tahajud dulu, sholat taubat, sholat hajat, atau seperti apa?
2: Ya tahajud dulu. Tahajud, kalau sholat taubat, sholat yang lain kan itu di luar waktu tahajud juga nggak apa-apa. Kalau tahajud kan harus di waktu yeah. Malam sebelum subuh
1: yeah.
2: Maka tahajud dulu, semuanya diakhirkan, yang lain
1: yeah.
2: Tahajud, witir, baru yang lain gitu.
1: Baik.
2: Setelah itu waktunya harus waktu isya gitu ya. Masih dalam waktu isya. Tahajud itu kan masih dalam waktu isya sebenarnya.
1: Yeah. Berarti yang diutamakan tahajud dulu. Kalau sholat tobat, sholat hajat bisa di lain waktu, tapi boleh juga dikerjakan sebelum sholat subuh gitu ya Ustaz ya.
2: Boleh.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Kembali di 849259. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rian yang berbaju putih.
1: Iya, baik, silakan Ibu Indra.
4: Sekarang enggak berkumis putih ya, gitu.
1: Sekarang berawak. Udah tebal sekarang kumis.
4: Iya. Terima kasih Ibu Rian. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Kalau saya mengingat Rasulullah, saya ingat Siti Aisyah.
2: Iya.
4: Waktu menikah dengan Rasulullah kan

0: cuma aku aja yang jadi umur 17 ditinggal suami begitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bung Andrian Brewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra. Nah ini Ustadz, permasalahan rumah tangganya Rasul ya. Ketika Rasul menikahi Siti Aisyah, Rasul berusia 55 tahun, Aisyahnya 9 tahun, dan ketika Rasul meninggal dunia di 65 tahun, Siti Aisyah baru berumur 17 tahun tapi tidak menikah lagi. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Ustadz.
2: Iya, sebaiknya sesungguhnya kalau kita berbicara tentang kehidupan Rasulullah, ya Rasulullah itu kan apa istilahnya, segala sesuatunya mukjizat ya. Jadi tidak boleh disamakan dengan manusia biasa gitu. Itu saja Rasulullah walaupun umurnya 55 tahun ketika bermalam dengan Siti Aisyah, kembali muda lagi kan bisa juga gitu. Ini juga Rasulullah, apapun apa yang diinginkan oleh Rasulullah dikabul oleh Allah ya. Nah kemudian tentang menjandanya Siti Aisyah gitu ya. Ya jelas dong, gak akan kawin lagi selain dengan Rasulullah.

0: kan manusia tertinggi itu. Nah kalau si Aisyah kawin lagi, nanti gimana derajatnya lebih turun? Orang Arab kan seperti itu, nggak mau yang namanya kufu itu dijaga betul-betul. Orang Arab tuh egonya tinggi gitu. Kalau kawin yang serendahnya orang yang apa istilahnya orang yang lebih rendah dari yang pertama, ya nggak mau lah orang Arab tuh. Nah kemudian Siti Aisyah itu kan disibukkan dengan menghafal hadis, ya, dengan ilmu ya. Jadi disibukkan dengan ilmu sehingga Siti Aisyah itu terkenal dengan cerdasannya karena banyak mengumpulkan hadis juga gitu ya. Jadi ahli hadis juga Siti Aisyah itu. Artinya dia beristiqomah dengan keilmuan gitu. Jadi ketika seseorang itu beristiqomah dengan keilmuan, maka insya Allah tidak akan ingat seperti itu gitu ya. Apalagi perempuan, kalau perempuan kan bisa nahan. Beda dengan laki-laki gitu. Kalau laki-laki kan 7 hari aja kalau nggak ketemu dengan perempuan ya nggak bisa nahan kan gitu. Oke, itu aja dulu semoga manfaatnya.
1: Artinya ketika sekali menikah sudah dengan level manusia tertinggi Ustadz ya?
0: Iya lah, masa mau nikah lagi dengan orang biasa?
1: Oke, baik. Di nomor WhatsApp-nya program A1 ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ini ada Mimi ya, Ibu Aminah di Gantar. Pak Ustadz, apakah orang-orang yang mencintai para wali itu sama seperti mencintai Rasul? Nah itu gimana dengan orang yang setiap tahunnya berziarah ke makam para wali? Mohon maaf apabila pertanyaan kurang pas. Terima kasih dari Ibu Aminah di Gantar. Ustadz, silakan.
0: Itu juga kan sebagian daripada pesan-pesan Rasulullah gitu loh. Rasulullah pesan penik ulama, akrim ulama, warisan wa maurusan. Cintailah para ulama karena ulama itu mewarisi nabi gitu loh. Terus di dalam Al-Qur'an ala auliyallahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, cintailah para wali. Mereka mereka tidak takut dalam menghadapi dunia gitu loh. Itu tuh kan atas dasar rekomendasi dari kanjeng nabi itu. Kanjeng nabi itu senang anak yatim, kanjeng nabi senang fakir miskin, kanjeng nabi senang

0: dilaksanakan, termasuk syiar kepada para wali, para ulama, itu juga wasiat Nabi. Itu diantaranya akrimil ulama innahum warisun, muliakanlah para ulama karena mereka itu mewarisi ilmunya Nabi. Innama yahsyallah min ibadihil ulama, itu begitu juga kita menghormati para wali karena ala auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu ada, semoga bermanfaat.
1: Baik, kembali di 849 3259. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ahmad Irwan Fauzi dari Garut.
1: Baik, Pak Ahmad di Garut, silakan.
2: Ya, sebelumnya saya dapat ada istilah orang ini streaming, biasanya bukan streaming, ada tapi suaranya keluar, kemudian digital juga, cuma suara kosok-kosok. Nah itu mungkin saja segera
1: informasi. Okay, baik, baik, terima kasih Pak Ahmad.
2: Ya, assalamualaikum Pak Kiai, begini lah.
1: Waalaikumsalam.
2: Mencintai di sini, cinta Rasulullah itu kan

0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad di Garut. Pertanyaannya ini coba direlevankan, Ustadz, bahwa ketika kita mencintai Rasul mungkin tidak sampai 100% dan dihubungkan dengan cinta tanah air, hubul wathon minal iman ya Ustadz ya, yang dihubungkan kembali dengan bagaimana cara merawat alam, karena banyak orang-orang di masa sekarang ini justru yang merusak alam lingkung ataupun lingkungan sekitar kita, padahal Rasul menganjurkan untuk tetap menjaganya. Bagaimana menurut pendapat Ustadz?
0: Ya, pertanyaan baik sekali ya. Ya, memang modal awal itu kan kita cinta gitu. Ketika seseorang itu sudah punya cinta, maka semuanya jadi mudah gitu. Yang jauh menjadi dekat, yang berat menjadi ringan, yang mahal pun katanya murah gitu. Kalau sudah cinta berbicara kan gitu. Betul ya? Betul tidak?
1: Betul.
0: Iya, makanya ketika seseorang itu sudah tertanam cinta kepada agama, maka dia pun suruh bangun apa aja dia mau gitu. Miliaran juga enggak mau, yang ya miliaran juga enggak jadi masalah gitu. Ada orang bangun masjid sampai 1000 masjid gitu. Donatur pesantren, dia membangun pesantren karena cinta agama gitu. Dia mudah saja gitu. Apa dia keluarkan kayak yang penting untuk agama. Nah, itu di antara contoh orang yang sudah cinta, maka semuanya jadi mudah gitu. Yang berat pun jadi ringan gitu ya. Kemudian yang kedua tentang cinta tanah air. Cinta tanah air itu yang pertama, mari kita isi negara ini dengan semampunya kita gitu ya. Kalau kiai ya mengajarkan ilmu kepada santrinya. Kenapa? Karena negara juga butuh orang-orang baik gitu. Karena negara ini orang baik, yang jadi menterinya santri, yang jadi presidennya santri, karena pernah ngaji, ngerti akhirat, ngerti neraka, insya Allah jadi aman kan gitu. Jadi jangan dikira kiai itu tidak bekerja. Kiai itu bekerja menciptakan akhlakul karimah kepada masyarakat generasi muda. Satu ketika mereka-mereka jadi pemimpin, ini menjadi pemimpin yang baik gitu loh. Ya. Kemudian bagaimana cara itulah cara kiai cinta kepada negara, ya, cinta kepada tanah air gitu loh. Nah, bagi mereka-mereka yang di sana yang duduk di kursi, baik itu kursi kementerian, kursi DPR, ya manfaatkanlah jabatannya itu untuk rakyat gitu, karena Undang-Undang Dasar 45 semuanya kan untuk kemakmuran rakyat kan itu. Bukan sebaliknya sekarang itu. Kalau ada kepala desanya yang kaya raya, rakyatnya miskin. DPR-nya saja yang kaya raya, rakyatnya miskin. Sekarang sudah kebalik gitu ya. Jadi negara ini bukan untuk rakyat, tapi untuk kemakmuran pemimpin sekarang itu kan. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya negara ini menjadi makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran? Ya, kita pilih pemimpin yang baik gitu loh. Ya. Jangan pemimpin yang ngobrol janji, ngobrol duit, tapi pilihlah pemimpin yang baik, yang jujur gitu loh. Itu dulu namanya hubul wathon minal iman. Kemudian tentang pengurusakan alam. Memang alam dunia ini kan diciptakan oleh Allah untuk manusia. Silakan diambil kekayaan alam ini untuk kehidupan manusia, tapi dengan cara yang baik kan gitu. Bukan gunung dibiarkan saja, sementara pohon-pohonnya dia tumbang, hilang, nggak dimanfaatkan oleh manusia. Silakan dimanfaatkan oleh manusia, tetapi dengan cara yang baik. Jangan merusak lingkungan. Namanya kan reboisasi, penghijauan kan gitu. Pohon-pohon jati yang sudah tua, kita tebang, ambil jatinya untuk pembangunan.

0: tanam lagi dengan yang muda, kan gitu. Gunung juga kan ada reklamasi, bagaimana cara mereklamasi gunung ini, ambil dengan cara yang baik supaya manfaat pasirnya, batunya manfaat. Kemudian gunungnya juga menjadi bagus, rapi, bisa untuk jadi pemandangan ya, bisa wisata. Pokoknya manfaatkanlah apa yang ada di dunia ini, karena itu perintah Allah juga gitu. Yang penting jangan sampai merusak. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, memanfaatkan tapi tidak merusak ya Ustaz ya. Baik,
0: betul,
1: Ustaz.
0: Betul.
1: Untuk closing statement ataupun juga akhir obrolan kita, dialog kita pagi hari ini di Mutiara Pagi, bisa apa yang bisa disimpulkan sesuai dengan tema kita pagi hari ini, Ustaz? Silakan.
0: Yang pertama, momen-momen Maulud Nabi ini ya, mari kita manfaatkan cara belajar kita mencintai Kanjeng Nabi dengan memperbanyak sholawat. Kita ikuti merhabanan, kegiatan merhabanan, tapi tujuannya yang baik, yaitu apa? Bukan hanya mencari berkat, tapi bagaimana kita lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad. Ketika kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad, maka otomatis kita dekat dengan Allah. Jadi, Maulud, bulan Maulud ini adalah bulan pembelajaran kita menuju cinta sejati. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih Kiai Haji Aminuddin pagi hari ini di Mutiara Pagi, dan sampai di sini pendengar, kami menemani Anda di Mutiara Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Beban itu lebih besar kepada orang-orang dewasa, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak. Dan salah satu lingkungan adalah sekolah. Makanya di sini perlu adanya suatu sistem yang dibangun oleh sekolah itu sendiri.
2: Anak disabilitas, biasanya sekolah menolak anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan alasan karena tidak ada guru yang bisa memiliki standar ilmu kebutuhan khusus.
0: Dari berita, cegah kekerasan di sekolah, DP3 APPKB Kota Cirebon mendorong pembuatan SOP perlindungan anak. Keterbatasan kompetensi guru menjadi salah satu alasan masih adanya penolakan terhadap anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan. Bersama saya, Aryan Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Gowo Desa Pabuaran Lor, Anggi Putri Pratiwi Hidayat resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan perangkat desa baru di kantor Desa Pabuaran Lor, Jumat 28 Agustus 2026. Pelantikan tersebut dihadiri Camat Pabuaran Eka Yuni Liastianingsih, unsur Forkopimcam, Kubu Sekecamatan Pabuaran, BPD, LPM, PKK, RT/RW, hingga tokoh masyarakat. Camat Pabuaran Eka Yuni Liastianingsih menekankan bahwa jabatan perangkat desa merupakan amanah yang menuntut integritas, kedisiplinan, kejujuran, serta kepatuhan agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia juga mengingatkan aparatur desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara ramah dan responsif sehingga masyarakat merasa nyaman dan dihargai. Selain itu, perangkat desa diminta membangun kekompakan bersama kepala desa, BPD, dan unsur lintas sektor demi memperkuat soliditas pemerintahan. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi perangkat desa Pabuaran Lor untuk mengoptimalkan pembangunan dan pelayanan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Cegah kekerasan di sekolah, DP3 APPKB Kota Cirebon mendorong pembuatan SOP perlindungan anak.
1: Kemudian juga tenaga kependidikan juga harus bisa mengenali tanda, menjaga keselamatan, dan juga ada SOP terkait dengan mekanisme jika terjadi hal-hal itu di sekolah.
3: Sekolah menjadi salah satu lingkungan penting dalam memastikan anak memperoleh rasa aman selama mengikuti proses pendidikan. Sistem perlindungan yang kuat diperlukan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap peserta didik. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Dr. Andes Buntoro Tirto mengatakan tanggung jawab perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak. Orang dewasa di lingkungan sekolah perlu memahami cara menjaga keselamatan serta mengenali tanda perubahan pada anak.
1: Beban itu lebih besar kepada orang-orang dewasa, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak. Dan salah satu lingkungan adalah sekolah. Makanya di sini perlu adanya suatu sistem yang dibangun oleh sekolah itu sendiri terkait dengan untuk mencegah hal-hal yang mungkin terjadi. Kemudian juga tenaga kependidikan juga harus bisa mengenali tanda, menjaga keselamatan, dan juga ada SOP terkait dengan mekanisme jika terjadi hal-hal itu di sekolah. Karena bagaimana juga orang dewasa harus punya edukasinya.
3: Buntoro menjelaskan tenaga pendidikan perlu mampu mengenali perubahan emosi, perilaku, maupun pola belajar pada anak. Tanda fisik serta perilaku seksual tidak sesuai usia juga perlu diperhatikan sebagai kemungkinan sinyal membutuhkan bantuan. Sekolah juga perlu memiliki standar operasional prosedur terkait penanganan apabila terjadi persoalan terhadap anak. Keberadaan mekanisme tersebut membantu tenaga kependidikan mengambil langkah tepat ketika menemukan indikasi kekerasan. Rena Safira melaporkan.
0: Festival dan pameran burung berkicau digelar di lapangan GGM Kabupaten Majalengka pada Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan bertema menuju Majalengka Langkung Sae, Saekeun Majalengka 2020 genep. Ini menjadi wadah hobi edukasi konservasi serta pendorong ekonomi lokal dan pariwisata. Ketua BNR Indonesia DPC Majalengka, Kiki Aston, menyampaikan kompetisi menilai sejumlah jenis burung seperti perkutut, murai batu, dan lovebird dengan juri profesional nasional. Selain kontes, acara menghadirkan pameran edukasi pemeliharaan satwa bertanggung jawab, bazar UMKM, kuliner khas Majalengka, serta youth space untuk jejaring kreatif pemuda. Kiki menegaskan festival ini bertujuan memberikan dampak sosial dan ekonomi positif bagi daerah melalui kolaborasi komunitas. Kegiatan yang terbuka untuk umum ini dibuka mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, diharapkan memperkuat kecintaan masyarakat terhadap satwa sekaligus mempromosikan potensi daerah.

0: Keterbatasan kompetensi guru menjadi salah satu alasan masih adanya penolakan terhadap anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan.
1: Ada juga yang mengatakan bahwa sekolah atau guru menolak anak berkebutuhan khusus karena takut mengganggu teman-teman yang lain.
2: Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya masih adanya sekolah yang menolak siswa berkebutuhan khusus karena keterbatasan tenaga pendidik. Wakil Kepala Sekolah SLB Mutiara Bunda, Husdin, mengatakan penolakan tersebut terjadi karena sekolah maupun guru belum memiliki kemampuannya cukup untuk menangani anak berkebutuhan khusus.
1: Kendala yang di sekolah untuk anak disabilitas, biasanya sekolah menolak anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan alasan karena tidak ada guru yang bisa memiliki standar ilmu kebutuhan khusus. Misalnya ada juga yang mengatakan bahwa sekolah atau guru menolak anak berkebutuhan khusus karena takut mengganggu teman-teman yang lain. Ada juga alasan karena emang gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus.
2: Husdin menilai keterbatasan kemampuan guru menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Menurutnya, kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus seharusnya tidak hanya dimiliki guru di sekolah luar biasa atau SLB. Ia menambahkan, pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Karena itu, setiap anak dengan berbagai kebutuhan semestinya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya penolakan dari pihak sekolah. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Sebanyak 52 pelajar mengikuti pembukaan Korps Kadet Republik Indonesia KKRI semester 2 tahun 2026 di Makodim 0615 Kuningan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Upacara pembukaan dipimpin Kasdim 0615 Kuningan Mayor Infantri Saifuddin yang mewakili Dandim 0615 Kuningan Letkol Arhanud Hafda Prima Agung. Dalam sambutannya, Dandim menekankan pentingnya disiplin kepemimpinan dan wawasan kebangsaan agar generasi muda mampu menyaring pengaruh globalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Peserta KKRI diharapkan menjadi teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat melalui pemikiran maju dan sikap bertanggung jawab. Selama program, peserta dibekali materi keterampilan lapangan seperti survival, pionir, SAR, PBB, dan PPM untuk melatih ketangguhan mental, serta kerjasama. Kegiatan ini diharapkan membentuk pribadi berkarakter dan berjiwa Pancasila yang siap menjaga persatuan serta keutuhan bangsa. Pengurus MPD Ichmi Orda Kabupaten Cirebon periode 2026-2031 resmi dilantik, siap membawa agenda

0: memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan bahwa transformasi SDM akan menjadi salah satu fokus utama melalui redesign mindset, penguatan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, serta kompetensi.
1: FHB sebagai organisasi intelektual, organisasi cendekiawan muslim, tentu punya kewajiban bagaimana membantu kehidupan kita ini berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, itu akan confuse ya, akan tidak jelas arahnya kemana. Nah itulah aturannya, bahwa menjalankan kehidupan itu reasoningnya harus jelas, yaitu ilmu pengetahuan, pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sains teknologi itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita laksanakan, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kali lagi, mari kita niatkan bagi pengurus ICMI Porda Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik untuk berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama kita, untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
0: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron melalui staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Sukana menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus ISMI Kabupaten Cirebon periode 2026-2031. Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap ISMI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, sekaligus menerapkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendukung program prioritas pembangunan daerah.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus MPD ICMI Porda Kabupaten Cirebon periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2021. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa ICMI ke arah yang lebih baik dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya bagi para anggota ICMI Porda Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap pengurus MPD ICMI Porda Kabupaten Cirebon yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami juga mengharapkan gagasan, pemikiran strategis dan program kerja cendekiawan muslim dapat diaplikasikan langsung dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mendukung program-program prioritas di Kabupaten Cirebon.
0: Selain transformasi SDM, ekonomi, dan politik, ISMI Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cendekia sebagai upaya untuk menerapkan agenda transformasi di tingkat desa. Program tersebut diarahkan untuk pembangunan desa yang memiliki SDM berkualitas, kemandirian ekonomi, tata kelola yang baik, serta lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. ISMI Kabupaten Cirebon juga akan memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan berbagai jejaring untuk mengembangkan SDM, kewirausahaan, serta sektor pangan di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia yang melaporkan.
3: KAI Daop 3 Cirebon memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang melalui pelatihan 112 petugas, penguatan sarana, serta penutupan perlintasan ilegal. Pelatihan yang digelar pada 26 Agustus hingga 3 September 2026 ini bertujuan mengoptimalkan kompetensi, kedisiplinan, dan kepatuhan petugas terhadap SOP. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, menyampaikan bahwa keselamatan bergantung pada kesiapan petugas di lapangan serta kewaspadaan terhadap potensi risiko keamanan. Selain pembekalan SDM, KAI juga membangun gardu perlintasan di 27 lokasi untuk mendukung fasilitas penjagaan dan kesiapan operasional petugas. KAI juga secara berkelanjutan menutup perlintasan sebidang ilegal demi mencegah kecelakaan dan melindungi perjalanan kereta api serta pengguna jalan. Langkah ini diharapkan mewujudkan operasional kereta api yang selamat, aman, andal, dan berkelanjutan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon akan memperluas sosialisasi program pelatihan kerja melalui jaringan RT dan RW di wilayah Kota Cirebon.
4: Edukasi ini bukan hanya kepada anak yang tadi empat bagian tubuhnya tidak boleh disentuh sama orang lain.
5: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya mendorong penguatan edukasi sebagai upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Edukasi dinilai penting karena kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan terdekat anak, termasuk tempat bermain dan lingkungan sekitar. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, mengatakan persoalan kekerasan seksual terhadap anak perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kekerasan seksual yang dialami sejak usia dini dapat berdampak terhadap masa depan anak.
4: Jadi intinya sih kita ini adakan edukasi gitu. Edukasi ini bukan hanya kepada anak yang tadi empat bagian tubuh yang tidak boleh disentuh sama orang lain gitu, kepada orang tua kita. Dan yang paling penting itu tuh orang tua bagaimana bisa melindungi anak itu sendiri, bukan melindungi dalam hal harus standby di dia. Tetapi kita dilihat dari segi berpakaian juga. Dan ini dilihat dari segi pakaian dulu edukasi. Makanya Komnas sendiri kan selalu mengedukasikan semuanya itu dari berbagai sisi-sisi yang di sekolah itu kan ada parenting. Parenting itu diberikan kepada anak, kepada orang tua dan gurunya.
5: Siti berharap penguatan edukasi dan kepedulian

0: dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga anak memiliki keberanian untuk melindungi diri dan melaporkan tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Satu unit rumah milik Udin di Desa Tenjolayar, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka hangus terbakar pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang pertama kali diketahui warga sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat setelah melihat kepulan asap dari lokasi. Babinsa Desa Tenjolayar, Peltu Pupung Andriana bersama warga bergerak cepat berupaya memadamkan api secara manual agar tidak merambat ke bangunan sekitar. Dua unit mobil dinas pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka diterjunkan ke lokasi dan berhasil memadamkan kobaran api sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material akibat kerusakan berat bangunan rumah diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Petugas mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik guna mencegah potensi kebakaran serupa. Saudara, berita tadi mengakhiri Berada Pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Bulletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Outlets. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudara.

saat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau

0: Seru banget nih.
1: Seru. Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran.

menyiarkan masa depan. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia. Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak.

kolaborasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi

kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon pagi ini untuk edisi Senin, hari terakhir di bulan Agustus ini, 31 Agustus 2026 sampai tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari perhelatan ataupun dari Muktamar PBNU, dari Muktamar NU, pendengar, sidang pleno kelima Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menyepakati 5 nama calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU periode 2026-2031 untuk diajukan dan mendapatkan restu dari Rais Am dan Ahlul Haliwa Akdi Ahwa. Dan Ahwa sendiri setelah mendapat pilihan restu dari Rais Am akan melakukan musyawarah untuk memilih satu orang sebagai ketua umum PBNU masa hikmah 2026-2031. Kelima nama ini adalah Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang mendapatkan 472 suara. Lalu juga ada Kiai Haji Zulfa Mustafa atau Kiai Zulfa sebanyak 262 suara. Ada juga Kiai Haji Abdul Salam Sohib atau Gus Salam sebanyak 261 suara. Dan

ada juga Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf Gus Yahya sebanyak 258 suara, dan yang terakhir Kiai Haji Abdul Ghofar Rozin atau Gus Rozin sebesar ataupun sebanyak 155 suara. Ketua PWNU Sumatera Barat yang bertugas jadi pimpinan sidang pleno kelima, Profesor Ganefri, meminta persetujuan muktamirin atas kelima nama ini di Pondok Pesantren Tambak Belas Jombang pada hari Senin dini hari tadi. Ya, kita doakan mudah-mudahan saja tidak ada konflik, tidak ada dinamika yang terlalu keras dalam muktamar ini, sehingga dan tentunya akan didapatkan ketua umum PBNU yang amanah dan juga bisa menyuarakan suara Nahdiyin. Baik, kita akan terus bersama-sama hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang nanti ingin mendengarkan ataupun juga ingin mengetahui informasi berita nasional yang secara lengkap, nanti Anda bisa dengarkan pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jadi pastikan terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.

Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: alam, tinggal bawa deh.
1: Wow. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
0: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh yang kita kirim, apakah traktor itu, apakah cangkul, skop, macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI, dan saya kira nanti kalau rekonstruksi yang akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara

0: Jakarta.
1: Tanya ya, kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Potong besar, lalu sembahyang ngisir, pada sembahyang ngisir, kayak Allah hendung, benda kedat lawan terpaku. Lalu rim, kita pecah, selang, bukan, kurang, berita, apa, rana, cepat, sih, gue menek, kayak anak kambut.

0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan saya.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat memulai bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari polisian, militer, Basarnas, BPBD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.